0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, untuk yang sekarang mungkin mulai kebanjiran teman Pro 2 ya, hujannya masih lanjut juga soalnya. Kamu jangan panik teman Pro 2, lakukan beberapa hal yang Rama sebutkan. Misalnya yang pertama adalah putuskan aliran listrik sekarang juga. Jadi kalau misal di rumah kamu mulai banjir, langsung kasih mati aliran listrik. Saklar di luar atau di luar rumah itu langsung kasih mati aja teman Pro 2 ya. Karena akan berbahaya jika lo banjir terus listrik di rumah tetap berjalan. Yang kedua, selamatkan dokumen dan gadget ke tempat tertinggi. Dokumen paling penting kayak surat tanah, ijazah, kartu keluarga, paspor ya kan. Itu kalau bisa kasih masuk semua dalam satu tas teman Pro 2 ya. Terus CV apalagi ya, piagam, penghargaan dan lain sebagainya, itu kasih masuk teman Pro 2 di dalam satu tempat dan taruh tempat itu paling tinggi. Gadget juga seperti itu ya. Terus waspada tamu tak diundang ya. Seperti ular, pokoknya serangga-serangga yang mematikan lah ketika menggigit atau mengenai orang. Itu hati-hati teman Pro 2. Jadi pastikan kalau lagi banjir gunakan apa ya, sepatu apa sendal, sepatu ya, sepatu itu tuh teman Pro 2, apa sih namanya, sepatu boot yang tinggi yang dari plastik itu, plastik betul. Jadi pakai itu teman Pro 2 agar menghindari kaki terkena sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan. Karena memang banyak tamu tidak diundang datang ketika banjir. Jangan biarkan anak-anak bermain di banjir teman Pro 2. Kalau kamu di rumah ada anak-anak kecil, jangan sekali-sekali, karena itu benar-benar gak sehat dan kotor. Yang kelima, siapkan tas siaga. Tas siaga itu di situ berisi kayak kotak P3K ya kan teman Pro 2, senter, makanan-makanan yang bisa dimakan secara instan tanpa harus dimasak lagi ya. Terus mungkin handuk kering teman Pro 2 taruh di situ juga, yang kantong plastik yang dimana itu penting untuk kalian bawa ketika kondisi darurat seperti ini. Jadi kalian enggak perlu cari lagi, langsung tarik itu tas ya. Dengan itu kamu akan bisa survive teman Pro 2. Jadi jangan panik, lakukan hal-hal yang sudah Rama sebutkan.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Proudhon FM.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Oh. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Nah teman berdua, dimanapun kamu berada, sekali lagi Rama pengen ucapin terima kasih banyak. Dan untuk kamu nih, Rama punya informasi buat teman berdua soal lebih aman mana sih menabung di dompet digital yang sekarang lagi hype dan lebih banyak digunakan sama Gen Z teman berdua ya. Kemana-mana yang dibawa bukan ATM, melainkan e-wallet kayak Dana, OVO, ya kan teman Pro 2, yang sekarang lebih banyak digunakan. Tapi apakah benar kita lebih aman menabung di dompet digital atau e-wallet dibandingkan menabung di bank? Ini dia informasinya buat teman Pro 2 yang Rama ambil dari rri.co.id. Ya, soal kemajuan teknologi finansial atau fintech telah mengubah cara masyarakat modern dalam mengelola keuangan. Kalau dulu menabung selalu identik dengan menyetor uang ke bank, kini kehadiran dompet digital atau e-wallet menawarkan alternatif baru yang tidak kalah populer. Ya, kedua platform ini sama-sama menawarkan kemudahan untuk menyimpan uang, namun baik bank maupun dompet digital itu ternyata punya karakteristik keunggulan sendiri-sendiri serta ya kurang lebih kayak kekurangan masing-masing juga teman Pro 2 ya. Misal saja menabung di bank itu menjadi pilihan untuk penyimpanan dana skala menengah hingga besar. Jadi lebih disarankan untuk dana sedang hingga besar ya itu ke bank, karena di bank itu lebih pasti dan punya payung hukum yang kuat teman Pro 2. Jadi ada apa-apa, misal ada kebobolan kah, atau mungkin ya sistem yang rusak dan lain sebagainya, itu bank akan bertanggung jawab penuh atas uang yang kalian tabung di sana. Terus teman Pro 2, kalau dompet digital itu lebih fokus pada kecepatan transaksi ya, dan di mana lebih banyak digunakan untuk belanja-belanja harian sih, misal saja kayak beli minum, makan ya kan, top up game yang di mana biasanya pakai dompet digital atau e-wallet kayak OVO dan juga Dana. Dan kekurangan dari dompet digital sendiri itu dana yang mengendap di dompet digital tidak mendapat bunga, juga tidak dijamin oleh LPS ya. LPS ini lembaga penjamin simpanan teman Pro 2. Selain itu BI atau Bank Indonesia menerapkan batas maksimum saldo yang bisa disimpan di e-wallet, yaitu antara 10 hingga 20 juta rupiah. Untuk resiko bahkan lebih tinggi untuk menggunakan e-wallet. Sedangkan kekurangan dari menabung di bank itu proses pembukaan rekening terkadang membutuhkan verifikasi yang lebih ketat. Beberapa bank juga masih menerapkan biaya admin bulanan atau saldo mengendap minimum yang bisa mengikis tabungan jika nominalnya kecil ya. Tapi masing-masing punya keutamaan atau keunggulan sendiri-sendiri teman Pro 2 ya. Jadi kalau menurut Rama sih, kalian harus ini sih, lebih baik kolaborasikan saja antara uang yang ada di bank dan juga uang yang ada di dompet digital. Kamu simpan uang untuk masa depan misal saja itu di bank, dan untuk keseharian kamu boleh simpan di dompet digital.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace yang menemani Kam di Santai Siang ya teman Pro 2. Di pukul 11 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan buat Kam dari siang ini sampai nanti sore ya teman Pro 2. Ya, beginilah cuaca Kota Sorong di siang ini teman Pro 2. Dari pagi sudah diguyur hujan deras. Semoga hari Selasa kalian tetap semangat teman Pro 2, karena besok libur lagi nih ya. Tetap happy di Selasa siang ini yang sendu-sendu, enaknya makan yang hangat-hangat ya teman Pro 2. Dan tentunya sambil mendengarkan Pro 2 Sorong, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Iya, teman Pro 2 sepanjang hari ini ya, dari pagi sampai siang sempat hujan ya wilayah Kota Sorong, teman Pro 2. Dan memang cuaca hari ini dari pagi itu sudah hujan deras ya, sampai di hampir setengah 8 apa jam 8 tuh masih hujan, teman Pro 2. Dan tadi juga sempat dari perjalanan Grace ke kantor ya, sempat gerimis, teman Pro 2 ya. Dan dari BMKG nih ya, perakiraan cuaca BMKG yang langsung nih Grace lansir dari halaman web mereka, di sepanjang hari ini akan ada hujan ringan ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bawa, yang ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa bawa jas hujannya atau mantelnya, payungnya juga dibawa, teman Pro 2. Karena memang ini masih mendung sekali ya, mendung-mendung, enak ya kalau baring-baring atau tidak makan yang hangat-hangat di siang ini, pastinya sambil mendengarkan Pro 2 Sorong, teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune, teman Pro 2, karena Grace masih menemani kalian sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan

0: monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Iya, masih di 96.7 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Shakira yang sudah merilis lagu Day Day di tanggal 14 Mei lalu, teman Pro 2, sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup nih. Dan di lagunya Shakira ini, teman Pro 2, dia menggandeng Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen ini di tanggal 11 Juni mendatang, teman Pro 2. Sebelumnya teman Pro 2, Shakira ini sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagramnya dengan latar ikonik Maracana Stadium, teman Pro 2, dengan memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang tentu saja megah. Dari perilisan Day Day ini, teman Pro 2, menandakan babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia sekaligus juga menjadi lagu terbarunya untuk turnamen ini setelah sebelumnya identik dengan era Waka Waka This Time for Africa ya teman Pro 2 di FIFA World Cup tahun 2020 silam, dan juga kontribusinya dalam La La La Brazil di tahun 2014. Tentunya lagu Waka Waka This Time for Africa ini memang berkembang jauh ya, melampaui soundtrack turnamen dan menjelma menjadi fenomena global berkat ritme energi, koreografi yang khas dan juga pesan persatuan yang kuat teman Pro 2 ya. Bahkan sampai saat ini juga kalau kita dengar lagu Waka Waka tuh masih senang gitu ya, padahal sudah dari tahun 2010 teman Pro 2. Sampai kini video musik yang sudah ditonton lebih dari 4,5 miliar kali nih teman Pro 2 di YouTube, dan menjadi salah satu video musik paling banyak ditonton sepanjang masa teman Pro 2. Jadi peluncuran single Day Day ini juga akan membuat media sosial langsung dipenuhi antusiasme penggemar yang menyebut Shakira ini sebagai ratu anthem Piala Dunia ya. Banyak juga yang bilang kalau atmosfer sepak bola itu kembali lengkap dengan hadirnya suara khas penyanyi asal Kolombia ini teman Pro 2 ya. Dan sudah tidak sabar juga menyambut Piala Dunia sebentar lagi teman Pro 2 di tanggal 11 Juni dan mendengarkan lagu Piala Dunia dari Shakira.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
10: Proudo FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
12: Berikut tugas Anda.
11: Buat lebih ringkas lah.
12: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
11: Oh, singkat, padat, pulang.
13: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
11: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
13: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
11: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
13: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
11: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
13: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
11: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
13: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Sampai siang di Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.
14: Sampai siang di Proudo FM.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Iya, masih menemani kalian di Santai Siang Teman Pro 2 dan tentunya di informasi makan siang ya Teman Pro 2. Di cuaca Kota Sorong yang memang lagi mendung-mendungnya Teman Pro 2. Cocoknya nih makan apa siang ini? Cocoknya makan yang hangat-hangat pastinya Teman Pro 2. Yang berkuah-kuah nih ya. Cocok untuk kita santap di siang ini. Enaknya makan bakso kah, mie ayam kah, ikan kuah kuning, papeda ya. Di siang ini karena memang juga cuaca nih sangat mendukung. Biasa kalau orang-orang suposting makanan berkuah begitu udah bilang apa menghargai cuaca ya. Jadi siang ini apapun makan siang kalian, tetap mengucap syukur Teman Pro 2 untuk makan siang kalian hari ini. Makan berkuah kah, tidak berkuah kah, hangat kah, yang penting bisa mengembalikan energi kalian sepanjang hari ini ya. Mulai dari pagi sampai siang ini energi kalian dikembalikan dengan makan siang Teman Pro 2. Tentunya harus makan siang yang menjaga stamina tetap terjaga sampai sore nanti Teman Pro 2 ya. Apapun makanan siang hari ini, kalian tetap harus optimis ya Teman Pro 2 untuk menyambut hari ini, untuk terus melanjutkan hari ini sampai nanti sore. Yang penting bisa makan siang, yang penting tidak makan terlambat supaya tidak jatuh sakit ya Teman Pro 2. Dan tentunya Grace menemani kalian sepanjang siang ini sampai nanti sore Teman Pro 2. Kalau kamu lagi santai-santai, lagi makan siang, terus mau request lagu, boleh Teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873. Tetap stay tune di 96,7 Teman Terbaik Kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Dan kali ini buat kami yang anak-anak Papua ya, Teman Pro 2. Tapi memang bukan hanya anak Papua ya, mungkin di luar Papua juga ini jadi makanan kesukaan atau makanan yang sering disajikan di rumah, Teman Pro 2. Jadi di tengah berkembangnya tren makanan modern dan juga kuliner internasional ya, daun pepaya

Siapa yang paling suka makan daun pepaya ini? Daun pepaya tuh pasti mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu makanan tradisional yang digemari masyarakat. Makanan ini ya yang identik dengan rasa pahit daun pepaya ini mulai dilirik kembali teman Pro 2 ya sama generasi muda melalui berbagai inovasi olahan yang pastinya lebih kreatif dan menarik teman Pro 2. Perubahan selera generasi modern turut juga mempengaruhi cara masyarakat menikmati makanan tradisional. Kalau dulu ya kita tahu makanan ini atau daun pepaya ini sering disajikan dengan yang sederhana saja, cuma tumis terus tinggal dimakan ya. Ada yang biasa mama-mama dong rebus dulu untuk kasih hilang deh punya rasa pahit sedikit, terus atau tidak ramas dan garam, terus tinggal ditumis pakai bumbu, pakai bawang merah, bawang putih, rica agak banyak tuh teman Pro 2 baru makan. Nah, ini sedap sekali ya teman Pro 2. Biasa juga makan dengan keladi rebus atau singkong rebus pakai ikan goreng, mantapnya ya teman Pro 2. Tapi di zaman sekarang ini ya teman Pro 2 sudah mulai ada daun pepaya crispy lah, salad daun pepaya lah, sampai sekarang juga sudah ada menu-menu kekinian ya yang memang dipadukan dengan sambal dan juga bumbu khas Nusantara. Iya teman Pro 2, tentunya popularitas di media sosial juga punya peran besar ya untuk memperkenalkan kembali daun pepaya untuk anak-anak muda ya. Sebagai banyak-banyak juga konten kuliner ya yang punya resep dan cara masak terbaru dan tips ya untuk menghilangkan rasa pahit dari daun pepaya. Semakin dikenal dan juga menarik perhatian nih teman Pro 2. Apakah kalian masih menyukai daun pepaya atau tidak teman Pro 2 ya?

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Iya, teman pro 2. Hujan-hujan begini juga enak makan yang hangat-hangat ya, teman pro 2. Dan bukan hanya di perayaan Idul Fitri atau Idul Adha ya, kita merayakan mungkin masak-masak yang spesial gitu, teman pro 2, atau di Natal ya. Ini juga bisa kan masak kalau pas cuaca dingin-dingin begini ya, teman pro 2. Opor ayam dengan kuah kental yang creamy, teman pro 2 ya. Tentu saya cocok disajikan dengan lontong atau buras di saat siang-siang begini, makan siang santai-santai terus menikmati opor ayam hangat, enak apa ya teman berdua. Memang ini juga jadi salah satu kuliner yang jarang absen ya di meja makan kalau ada mau lebaran ya, apalagi besok lebaran Idul Adha teman berdua ya, atau lebaran haji. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi mempersiapkan ya untuk hari esok ya, selamat berbelanja, selamat siap-siap, bersih-bersih bumbu, yang siap menyambut tamu juga ya teman berdua. Dari namanya saya sudah jelas teman pro 2, ini jadi bahan utama kuliner. Yang jadi bahan utama kuliner ini tentunya ayam ya, yang disajikan dengan kuah santan yang tentu saja gurih dan kaya bumbu rempah. Opor ayam memang punya warna kuah yang berbeda-beda ya teman pro 2, tergantung selera orang yang bikin opor ayam ini. Ada yang buat dia punya kuah itu kuning kental, ada yang buat dengan kuah warna putih, bahkan ada juga yang ya selain kuah kuning kental, terus ada yang pakai kuah warna putih, kuah kuning kental, dan ada yang buat dengan sedikit merah karena campuran cabai pastinya ya teman pro 2. Selain itu santan juga jadi bahan yang memang tidak terpisahkan dari pembuatan opor ayam sendiri teman pro 2. Kadang rasa pedas juga bisa kita rasa teman pro 2. Itu pasti campuran cabai rawit atau cabai nano utuh ya yang ditabur dalam kuah. Tapi ada juga yang pisahkan ya, bikin sambal sendiri. Terus tinggal tergantung orang yang mau makan selera ya, mau pedas atau mau biasa. Apapun itu tetap opor ayam tuh memang juara ya, kalau makan panas-panas, sangat hangat di cuaca yang kayak begini teman pro 2 ya.

Ya, teman Pro 2, sudah dipukul 13 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya informasi olahraga yang akan Grace bagikan siang ini buat kamu di Santai Siang, teman Pro 2. Dan di informasi olahraga pertama dari petenis Polandia, Iga Swiatek, yang membuka kiprahnya dalam turnamen French Open 2026 di Roland Garros dengan kemenangan meyakinkan. Ketiga itu menyingkirkan Emerson Jonas dari Australia dalam dua set langsung di hari Senin 25 Mei 2026. Swiatek mengalahkan Jonas dengan skor 6-1-6-2 pada putaran pertama turnamen Grand Slam tersebut. Pertandingan di Court Philippe Carpentier selesai hanya dalam waktu 1 jam saja, teman Pro 2. Ya, perbedaan pengalaman menjadi faktor penting dalam duel Swiatek melawan Jones. Pertandingan ini juga menjadi laga profesional perdana Jones di lapangan tanah liat. Sebaliknya, Swiatek merupakan salah satu petenis tersukses di permukaan tersebut. Dia telah mengoleksi 10 gelar di lapangan tanah liat, termasuk 4 trofi Roland Garros. Swiatek langsung tampil dominan sejak awal pertandingan. Petenis berusia 24 tahun itu memenangkan 8 poin pertama dan mengumpulkan 17 winner sepanjang laga. Jones yang hanya mencatatkan 5 winner selama pertandingan berlangsung, namun petenis berusia 17 tahun itu sempat mematahkan servis Swiatek 2 kali melalui pukulan-pukulan agresif. Meski demikian, Swiatek selalu mampu merespon tekanan lawan. Petenis bertinggi badan 176 cm ini kemudian menutup pertandingan dengan rangkaian kemenangan 3 game beruntun. Kemenangan itu membuat catatan putaran pertama Grand Slam Swiatek menjadi 28 menang dan 1 kalah. Selanjutnya, dia akan menghadapi juara turnamen Thais Abu Dhabi, Sarah Bejlek.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Iya, aku salah. Dan aku minta maaf. Udah.
11: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
10: Terus harus gimana lagi?
11: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
10: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
11: Gitu kan enak dengarnya.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball match.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online gak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
6: Diam, diam, diam.
5: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Iya, masih di informasi olahraga teman Pro 2. Penyerang Inter Miami Lionel Messi dipastikan hanya mengalami kelelahan saat tampil melawan Philadelphia Union. Laga yang dilangsungkan pada hari Minggu 24 Mei 2026 malam waktu Amerika Serikat atau sekitar hari Senin 25 Mei 2026. Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos mengatakan pihaknya masih menunggu laporan medis final terkait kondisi Messi. Namun ia menegaskan keputusan menarik pemain asal Argentina itu murni dilakukan karena faktor kelelahan. Menurut Hoyos, langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan agar Messi terhindar dari resiko cedera yang lebih serius, apalagi jadwal pertandingan yang padat dan kondisi lapangan dinilai cukup menguras fisik pemain. Sebelumnya Messi sempat terlihat mengalami ketidaknyamanan fisik sebelum akhirnya ditarik keluar dari pertandingan. Hingga kini, pihak klub masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dan untuk memastikan kondisi terbaru sang pemain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, masih di 96.7 Teman Pro 2 di informasi olahraga siang ini. Pasangan Rehan Naufal Kusharyanto dan juga Gloria Emmanuel Wijaja yang kembali ke panggung internasional Teman Pro 2. Rehan dan juga Gloria yang sempat absen panjang karena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Macau Open pada bulan Agustus lalu 2025 Teman Pro 2. Rehan dan Gloria mengaku juga tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapura Open 2026 kali ini Teman Pro 2. Tujuannya jelas untuk mengembalikan apa yang sempat hilang. Tentunya Teman Pro 2 dengan dukungan penuh yang didapatkan keduanya, Gloria juga menambahkan mereka ingin membuktikan dengan kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rehan bercerita bahwa dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatannya untuk sembuh dari cedera parahnya. Bersama Rehan dan juga Gloria, Teman Pro 2, tim bulu tangkis Indonesia lainnya juga sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi jajal lapangan Singapura Indoor Stadium siang tadi, Teman Pro 2. Dan Singapura Open 2026 digelar dari tanggal 26 hari ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2026.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita

Iya, Teman Pro 2 Grace masih menemani kalian di Santai Siang pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi di pukul 13 sampai dengan pukul 14, Grace sudah berbagi informasi olahraga buat menemani kalian di Santai Siang yang mendung ini, Teman Pro 2 ya. Kali ini di pukul 14 sampai dengan pukul 15, Grace berbagi informasi entertainment buat menemani kalian, Teman Pro 2 ya. Dan informasi pertama nih dari Naikila. Tentu saja ya, kita sudah melihat banyak penampilan Naikila di atas panggung dan tentu saja mencuri perhatian nih. Tidak hanya lewat aksi energik dan juga musik hipdut yang khas dari Naikila, tapi gaya busana panggung sang penyanyi muda ini juga ramai diperbincangkan warganet, Teman Pro 2 ya. Karena memang dia berani tampil, nyentrik dan pastinya penuh dengan sentuhan futuristik nih, Teman Pro 2. Dalam berbagai penampilan di festival musik dan juga konser lokal, si Naikila ini memang dia selalu tampak menampilkan busana yang menggabungkan streetwear terkini, nuansa Y2K, terus ada juga aspek-aspek dangdut modern yang punya ciri khas sendiri ya dari karya musiknya, Teman Pro 2. Tentunya estetika dari Naikila ini ya yang orang-orang juga menganggap kalau ini mencerminkan sifat musiknya yang tentu saja inovatif dan juga relevan dengan anak muda zaman sekarang, Teman Pro 2 ya. Busana panggung Naikila ini sering memadukan warna-warna mencolok ya. Biasanya pakai baju apa ungu terus campur-campur lah, campur sari gitu, Teman Pro 2. Tapi kalau Naikila yang terlihat yang pakai itu terlihat kayak bagus aja ya, dengan dia punya apa namanya kawat-kawat gigi yang warna-warni atau tidak, dia punya makeup juga yang warna-warni, Teman Pro 2. Tapi kita lihat itu kayak cocok saja gitu, Teman Pro 2. Kadang dia pakai aksesoris yang metalik, terus dia pakai crop jacket oversize, sampai detail-detail yang berkilau yang mendukung suasana konser si Naikila ini jadi energik, Teman Pro 2. Penampilan si Naikila ini juga berbeda dari kebanyakan penyanyi pop lokal karena punya apa ya, dia tuh lebih berani gitu mengeksplorasi unsur-unsur fashion modern dan budaya ya dari warganet nih, Teman Pro 2. Tentunya ketenaran Naikila ya melesat dengan cepat setelah dia punya lagu Garam dan Madu ya, Sakit Dadaku, viral, Teman Pro 2. Dengan karakter musik yang unik, penampilan visual juga yang unik, jadi bikin orang-orang tuh kayaknya suka gitu dengan penampilan si Naikila ini.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kakak, adek mau minum.
11: Kakak ambilkan ya.
10: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
11: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
10: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
11: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
10: Oh begitu.
12: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, Lemon Pro 2 kali ini serial Emily in Paris yang dipastikan akan berakhir di season ke-6 yang saat ini juga sedang dalam proses produksi Teman Pro 2 ya. Netflix juga sudah mengumumkan bahwa musim ini menjadi penutup dari kisah populer yang sudah berjalan selama 5 musim ya, Teman Pro 2. Produksi musim terakhir mereka atau season terakhir ini diketahui lagi berlangsung Teman Pro 2 dengan lokasi syutingnya di Yunani nih, Teman Pro 2. Dari pengumuman terbaru, musim ke-6 ini sebelumnya sudah disampaikan di bulan Januari, Teman Pro 2 ya. Dan kreator serial Darren Star menyebutkan kalau Emily in Paris ini sebagai perjalanan seumur hidup, Teman Pro 2. Jadi dia juga bilang kalau musim terakhir ini akan jadi bab penutup kisah si Emily. Dan serial ini juga diproduksi Paramount Television Studio, Darren Star Production, dan juga Jax Media, Teman Pro 2. Pemeran utamanya tentu saja Lily Collins yang kembali memerankan ya, Teman Pro 2, seorang eksekutif pemasar asal Chicago. Jadi si Emily atau si Lily ini juga ya, Teman Pro 2, dapat pekerjaan impian di Paris dan akhirnya menjalani kehidupan baru di Eropa. Cerita ini juga mengikuti kehidupan Emily yang dipenuhi berbagai petualangan baru, Teman Pro 2. Tidak hanya petualangan tapi tantangan pekerjaan dan juga dinamika pertemanan dan pastinya hubungan romantis, Teman Pro 2 ya. Selain Lily, ada juga Philippine Leroy, Belle Lawley, Ashley Park, kemudian ada Lucas Bravo yang juga akan memerankan serial ini, Teman Pro 2. Selain itu, tidak hanya mereka berempat, ada juga Samuel Arnold, ada Bruno Guerri, William Abadi, dan juga Lucien LaViscount, Teman Pro 2 ya. Tentu saja Netflix ya, salah satu tayangan Netflix yang paling populer juga ya, akan ditutup di musim ke-6 mereka ini, Teman Pro 2.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
5: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
4: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
6: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Iya, masih di 96.7 teman Pro 2. Kalau tadi ada Netflix yang mengkonfirmasi Emily in Paris season ke-6 akan berakhir teman Pro 2. Kali ini HBO Max ya akan menampilkan ya drakor 50s Professional teman Pro 2 ya. Jadi 50s Professional ini serial televisi aksi komedi Korea Selatan yang lagi tayang di HBO Max teman Pro 2. Serial ini ditulis oleh Jang Won-sop teman Pro 2, lalu disutradarai sama Han Dong-hwa dan tentunya dibintangi Shin Ha-kyun, Oh Jung-hae dan Hyo

keterampilan lama mereka nih, tuan pro 2. Mereka juga berusaha mengungkap kebenaran di balik insiden yang menyebabkan mereka diasingkan teman pro 2. Salah satu karakter utamanya juga Jung Ho Myun, itu dia mantan agen rahasia terbaik Badan Intelijen Nasional nih teman pro 2. Jadi dia ini dituduh salah dan kini bekerja sebagai koki di restoran Tiongkok di pulau itu ya teman pro 2, sambil mencari kebenaran di balik kehancuran hidupnya. Terus ada Bong Joon-sun ya teman pro 2. Kalau Bong Joon-sun ini dia mantan agen khusus Korea Utara. Dan si Bong Joon-sun ini dia kehilangan ingatan akibat operasi dan dikenal sebagai Fire Dog teman pro 2. Jadi dia juga sekarang mengalami hidup dalam kebingungan identitas sambil mencari jati dirinya. Sedangkan teman mereka yang satu, Kang Bong Ryong, dia ini mantan gangster legendaris yang kini mengelola toko swalayan di Pulau Yongsan teman pro 2 ya. Dia juga punya rencana untuk membalas dendam atas kejadian di masa lalu teman pro 2. Tentu saja ketiga tokoh ini akhirnya bersatu untuk mengungkap kebenaran di balik insiden-insiden yang mengubah hidup mereka nih teman pro 2. Jadi mereka juga berusaha mengembalikan kehidupan mereka seperti sedia kala. Pasti menarik ya teman pro 2 filmnya.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: siaran favoritmu. Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman pro 2 kali ini dari vokalis dengan karakter yang kuat dan penampilan energik tentunya, teman pro 2 bersama dengan bandnya Tantri Kotak yang kini buka lembaran baru dalam perjalanan musiknya melalui proyek solo perdananya, teman pro 2. Singlenya ini berjudul Ibu Pekerja, jadi karya yang sangat-sangat personal menghadirkan kisah tentang perjuangan seorang ibu dalam menyeimbangkan peran sebagai pekerja, istri, dan juga pengasuh keluarga nih, teman pro 2. Berbeda dari sosok Tantri yang selama ini kita kenal dengan sosok yang tegar dan penuh semangat di atas panggung, Tuan Pro 2, lagu ini menampilkan sisi dirinya yang lebih reflektif dan pastinya penuh dengan emosional, Tuan Pro 2. Lirik yang jujur, ibu pekerja nih, Tuan Pro 2, tentunya menggambarkan berbagai perasaan yang sering sekali dirasakan banyak perempuan, mulai dari rasa bersalah saat harus meninggalkan anak demi pekerjaan ya, Tuan Pro 2. Luar biasa ibu-ibu hebat di luar sana, kelelahan yang disembunyikan di balik senyum, sampai dengan upaya-upaya menerima bahwa tidak ada ibu yang benar-benar sempurna, teman bro 2. Lagu ini juga mengangkat realitas yang sering hilang ya, luput dari kita punya perhatian, teman bro 2. Bagi banyak ibu memang bekerja itu bukan sekedar pilihan, teman bro 2, tapi itu jadi bentuk tanggung jawab dan juga kasih sayang pastinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, teman bro 2 ya. Di tengah tuntutan hidup yang terus berjalan, kita tahu makin hari kayaknya makin banyak tuntutan hidup ya, teman pro 2. Ada banyak pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan ibu-ibu di luar sana, teman pro 2, demi memastikan orang-orang yang mereka cintai tetap bisa hidup dengan layak ya. Jadi melalui lagu Ibu Pekerja dari Tantri ini, Tantri juga dia berusaha untuk menghadirkan gambaran sosok ibu yang ideal tanpa celak, teman pro 2 ya. Sebaliknya, kalau si Tantri merayakan ketidaksempurnaan yang jadi bagian dari perjalanan setiap perempuan.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2, info lokal di sore ini, di santai siang ini ya, Teman Pro 2 di pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan di informasi pertama Teman Pro 2, Wali Kota Sorong Septinus Lobat meluncing pembangunan kanal banjir yang berlokasi di Jalan Sungai Maruni, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada hari Selasa 26 Mei 2026. Pembangunan kanal banjir di lokasi tersebut untuk segmen 2 sepanjang 65 meter, segmen 3 sepanjang 114 meter, segmen 4 sepanjang 115 meter, dan segmen 5 sepanjang 108 meter. Wali Kota menyatakan pembangunan kanal banjir di Jalan Sungai Maruni sebagai upaya penanganan banjir di lokasi tersebut. Pembangunan kanal di sepanjang jalan ini akan memperlancar aliran air dan mengurangi luapan yang selama ini mengganggu aktivitas warga di sekitarnya. Wali Kota berharap selama pengerjaan proyek kanal banjir bisa didukung oleh masyarakat sehingga pengerjaannya tepat waktu. Anggaran pembangunan kanal banjir di Jalan Sungai Maruni berdasarkan laporan panitia untuk segmen 2 senilai 2,4 miliar rupiah, segmen 3 senilai 1,9 miliar rupiah, segmen 4 senilai 1,9 miliar, dan segmen 5 dengan nilai kontrak 1,5 miliar rupiah.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Iya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Kapolda Papua Barat Daya yang diwakili Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semi Roni Taba, menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah kepada pimpinan Pondok Pesantren Fuad Al-Muslim bertempat Pondok Pesantren Fuad Al-Muslim Papua Barat Daya pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Ya, teman Pro 2, penyerahan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dan wujud kebersamaan Polda Papua Barat Daya dengan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam kegiatan tersebut, Semi Roni Taba didampingi Dir Pamomfit Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Irwan Sanudin, serta para pejabat utama Polda Papua Barat Daya menyambangi pondok tersebut dengan disambut hangat oleh pimpinan Pondok Pesantren Fuad Al-Muslim Ustadz Muhammad Fazil Mustamin beserta para santri dan pengurus pondok pesantren. Penyerahan hewan kurban ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial keagamaan Polda Papua Barat Daya dalam mempererat hubungan silaturahmi antara institusi kepolisian dengan tokoh agama dan masyarakat. Momentum Idul Adha dimaknai tidak hanya sebagai ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama. Dalam sambutannya, Semi Roni Taba menyampaikan bahwa kegiatan kurban merupakan bentuk rasa syukur sekaligus komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia berharap hewan kurban yang diserahkan dapat memberikan manfaat bagi para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Faisil Mustamin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polda Papua Barat Daya atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada Pondok Pesantren dan para santri. Ia berharap sinergi dan hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat terus terjalin dengan harmonis.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
6: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
7: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
8: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, teman Pro 2, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Abdul Muti mengunjungi Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini Selasa 26 Mei 2026. Kunjungan ini dalam rangka peresmian revitalisasi Satuan Pendidikan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dalam kunjungan ini, Mendikdasmen Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun 2025 sekaligus menyerahkan mock-up pembangunan bagi sekolah yang akan menerima bantuan revitalisasi tahun 2026. Abdul Muti menjelaskan program revitalisasi pendidikan akan terus dilaksanakan secara bertahap agar semakin banyak sekolah di seluruh Indonesia memperoleh bantuan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan. Selain meresmikan revitalisasi sekolah, Mendikdasmen Republik Indonesia juga meninjau proses pembelajaran di kelas yang telah menggunakan papan interaktif digital di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung proses pembelajaran mata pelajaran geologi yang memanfaatkan teknologi digital interaktif. Abdul Muti juga berdialog dengan para guru terkait penggunaan papan interaktif digital dalam kegiatan belajar mengajar. Diketahui untuk revitalisasi tahun 2025 di Kabupaten Sorong ada 15 sekolah penerima revitalisasi dengan total biaya Rp22.672.471.441. Kemudian Kota Sorong 12 sekolah dengan total dana Rp4.941.841.702. Kemudian untuk tahun 2026, bantuan revitalisasi Kabupaten Sorong sebanyak 34 sekolah dengan total dana Rp6.594.892.775. Kemudian untuk Kota Sorong sendiri, 5 sekolah dengan total dana Rp3.653.248.000.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, tadi terasa sudah pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. Kita sudah ada di sore ceria, walaupun cuaca sepanjang hari ini mendung-mendung ya, teman Pro 2. Tapi kita harus tetap ceria menjemput hari mengakhiri-akhiri ini ya, teman Pro 2, mengakhiri hari Selasa ini. Besok juga jadi hari libur, teman Pro 2 ya. Selamat menikmati hari liburnya esok hari. Pastikan kalian menyelesaikan hari ini dengan penuh semangat ya. Ini juga sudah jam-jam pulang kantor, teman Pro 2 ya. Atau mungkin kami yang baru pulang kampus ya, teman Pro 2, semangat untuk kalian anak-anak kampus yang masih mengusahakan semuanya, teman Pro 2 ya. Dan juga mungkin adik-adik yang baru pulang sekolah atau ada yang sudah pulang dari jam 3 tadi, teman Pro 2. Akhiri hari Selasa ini dengan penuh sukacita, penuh ceria ya, teman Pro 2. Walaupun sepanjang hari ini kayaknya mendung ya, bikin ngantuk bawaannya ya. Tapi tidak mengurangi sukacita karena besok juga sudah libur. Jadi pasti menanti-nantikan hari libur besok ya. Hari santai-santai bersama dengan keluarga, teman di rumah ya. Mungkin sudah punya jadwal mau jalan kemana, mau main-main kemana, rekreasi kemana. Ya semoga besok juga cuacanya baik ya, teman Pro 2. Supaya kalian kalau mau melakukan aktivitas di luar ruangan juga jadi santai-santai saja, teman Pro 2. Dan tentu saja Grace masih menemani kalian, teman Pro 2, lagi santai-santai begini atau lagi mau pulang kantor, mau ditemani dengan lagu favorit kalian, boleh langsung request di 082199147873, teman Pro 2 ya, di WhatsApp Pro 2 Sorong. Langsung Grace putarkan buat menemani kalian di perjalanan pulang kalian, teman Pro 2. Buat kami yang pulang juga hati-hati di jalan ya, selamat sampai di tujuan, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
10: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
8: Bener ya, Say?
10: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
8: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
10: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
8: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
10: Jangan marah-marah dong sayang.
0: Proudhon FM, sore ceria.
9: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudhon FM.
0: Sore ceria Proudhon FM. Teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
5: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
6: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
7: Ayolah, optimis dikit dong.
6: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
7: Aku disendok. Yeay, dadah.
6: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
7: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
8: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

masih di 96,7 Teman Pro 2 dan Grace masih menemani kalian di Sore Ceria Teman Pro 2 ya. Belakangan ini memang lagi sering muncul ya di sosial media konten-konten orang berkebun, minum kopi santai di pagi hari tanpa harus buru-buru kerja ya, sambil mengatur ritme hidup yang tidak terburu-buru. Jadi biasanya banyak anak muda juga yang mulai resign dari pekerjaan mereka dan mulai memulai hidup baru ya, memulai gaya hidup baru Teman Pro 2. Dan ini jadi apa ya, pola pikir yang diwujudkan jadi aktivitas di kalangan anak muda dan dinamakan slow living Teman Pro 2. Ya, tahu sendiri ya Teman Pro 2, slow living ini kan segala sesuatu yang kita lakukan baik dengan santai ya Teman Pro 2, tapi punya manfaat pastinya. Bukan dengan sesuatu yang serba cepat, tapi apa-apa kita slow gitu ya Teman Pro 2. Walaupun harus dilakukan dengan lambat dan butuh waktu yang cukup lama ya, tapi hasilnya bisa jadi sempurna Teman Pro 2. Jadi tren gaya hidup slow living ini Teman Pro 2 ya, mengajak seseorang untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan sadar ya Teman Pro 2. Ya, kenapa sih tren ini cukup populer di kalangan anak muda ya? Karena memang anak-anak muda ini banyak yang merasa capek, lelah dengan tekanan sekolah, pekerjaan, pergaulan, media sosial, dan kehidupan yang apa-apa sekarang memang harus serba cepat ya Teman Pro 2. Jadi memang tren slow living ini juga mengurangi hidup yang terlalu sibuk, kemudian menikmati hal-hal sederhana di rumah ya, menikmati waktu me time gitu ya lebih banyak Teman Pro 2. Dan ini juga lebih buat kita sadar untuk kesehatan mental kita, dan kita jadi tidak konsumtif ya Teman Pro 2, membeli barang seperlunya dan lebih menghargai pengalaman dibanding tren. Dan tentu saja ini juga lebih ke menjaga keseimbangan hidup ya, antara pekerjaan, istirahat, keluarga, dan paling penting adalah waktu untuk diri sendiri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 di pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini juga kita bicara soal banyak yang percaya kalau rokok herbal itu katanya lebih sehat ya dibandingkan rokok yang biasa ya teman Pro 2 ya. Bahkan ada yang bilang kalau ini bisa menyembuhkan penyakit karena tanpa nikotin dan juga tar teman Pro 2. Tidak hanya itu ya, rokok herbal juga ada orang-orang yang percaya bisa menghentikan kebiasaan merokok. Tapi apakah benar demikian teman Pro 2 ya? Jadi dari Profesor Sulis, guru besar FMIPA di Universitas Indonesia, beliau menjelaskan bahwa rokok herbal sering dianggap lebih aman karena tidak mengandung tembakau atau nikotin. Biasanya berisi bahan alami kayak lavender, ginseng, peppermint atau cengkeh teman Pro 2 ya. Dan dari situlah muncul klaim kalau rokok ini menyehatkan bahkan bisa menyembuhkan beberapa penyakit teman Pro 2. Jadi profesor dari Universitas Indonesia ini teman Pro 2 beliau menanggapi dari sisi sains tidak berhenti di bahan melainkan apa yang terjadi saat dibakar dan dihirup teman Pro 2. Jadi rokok herbal

bakar yang masuk, joko rokok herbal yang dibakar kemudian masuk ke tubuh kita, bukan lagi daun atau bunga tapi asap hasil pembakaran ya teman Pro 2. Dan asap itulah bukan asap yang sederhana, tapi ia mengandung ribuan senyawa kimia berbahaya, karbon monoksida, senyawa aromatik, polikslik ya teman Pro 2 namanya. Kemudian ada nitrosamin, radikal bebas, tar, dan juga partikel-partikel halus teman Pro 2. Jadi walaupun tanpa nikotin, ini bisa menghasilkan racun yang serupa bahayanya dengan rokok biasa ya teman Pro 2. Dari penelitian juga menunjukkan kalau menghirup rokok herbal itu bisa memicu gangguan metabolisme teman Pro 2, penyakit kronis sampai dengan meningkatkan resiko kanker. Dari paparan terus-menerus bisa merusakkan kita punya paru-paru, terus bisa kasih inflamasi sampai bisa menurunkan kita punya fungsi pernapasan teman Pro 2 ya. Tentunya yang lebih berbahaya adalah rokok herbal ya, membuat orang merasa aman lalu merokok lebih banyak dan akibatnya total racun yang masuk ke dalam tubuh itu justru makin besar teman Pro 2. Efek positif dari lavender juga bisa menenangkan misalnya nih, hanya berlaku dalam bentuk molekul murni, bukan setelah dibakar teman Pro 2. Begitu juga dengan cengkeh dengan peppermint ya teman Pro 2. Setelah dibakar senyawanya itu sudah rusak ya, kecuali kita konsumsi dalam keadaan tidak rusak atau dalam keadaan tidak dibakar gitu teman Pro 2.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
11: Pro 2 FM, sore ceria.
12: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Ya, masih di 96.7 Teman Pro 2. Sudah pukul 17 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ya, Teman Pro 2. Dan tentu saja Grace masih menemani kalian, Teman Pro 2. Dan biasanya Teman Pro 2, kulit wajah yang terlihat kusam itu sering sekali ya buat sebagian orang juga jadinya merasa kurang percaya diri, Teman Pro 2. Dan kondisi ini bisa dipicu karena banyak hal ya, mulai dari kurang tidur, paparan sinar matahari, sampai dengan kebiasaan jarang membersihkan wajah setelah kita beraktivitas seharian penuh. Jadi Teman Pro 2 dari American Academy of Dermatology ya, menjaga kelembapan dan juga kebersihan kulit jadi langkah penting untuk mempertahankan kesehatan wajah kita nih. Selain pakai produk-produk perawatan kulit, bahan alami kayak pisang, mentimun, terus kulit jeruk juga sering digunakan untuk membantu merawat kulit kusam secara alami ya Teman Pro 2. Karena kita juga tahu pisang ini dikenal mengandung vitamin yang membantu menjaga kelembapan kulit Teman Pro 2. Sementara kalau untuk mentimun sendiri yang punya kandungan air yang cukup tinggi, Teman Pro 2 ini kasih efek segar dan menenangkan wajah. Kalau kulit jeruk, Teman Pro 2 dipercaya kayak vitamin C dan juga antioksidan yang tentu saja bisa membantu membersihkan kulit dan juga wajah, kulit wajah ya Teman Pro 2 tampak lebih cerah. Pastinya Teman Pro 2, istirahat yang cukup, minum air putih, dan jaga pola makan sehat ya. Ini juga sangat membantu membuat kulit kita lebih segar dan sehat setiap harinya.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
4: Iya, saya salah ya, maaf.
2: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
4: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, teman berdua, ngomong-ngomong soal kulit jeruk ya. Kali ini ada kulit jeruk kering yang tentunya juga walaupun dia sudah kering tapi punya banyak khasiat nih, teman berdua. Terutama untuk kesehatan, pencernaan dan juga pernapasan. Jadi teman berdua, kulit jeruk yang kering ini pastinya punya fungsi untuk melancarkan pencernaan ya, mengurangi kembung, mual dan perut penuh. Dan ini juga bisa membantu meningkatkan nafsu makan, cocok untuk kalian yang sering mengalami gangguan seperti dispepsia ringan, teman berdua. Selain melancarkan pencernaan, teman berdua, kulit jeruk yang kering ya juga bisa membantu mengurangi batuk dan dahak. Seringkali dipakai untuk batuk berdahak atau flu ringan, teman berdua. Selain itu lagi ya teman berdua, kulit jeruk kering ini juga kan kaya antioksidan dan tentunya mengandung flavonoid kaya hesperidin, teman berdua, yang bisa membantu melawan radikal bebas dan pastinya menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu juga teman berdua, membantu menurunkan kolesterol karena di beberapa penelitian juga menunjukkan kalau kulit jeruk yang kering ini bisa membantu menurunkan kolesterol jahat. Dan yang masih ada dua lagi ya teman berdua, menghangatkan tubuh juga jadi bagian penting dari kulit jeruk kering ini, teman berdua. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ini juga bisa digunakan untuk mengatasi dingin ya, dingin di tubuh atau masuk angin gitu, teman berdua. Dan yang terakhir, bisa membantu metabolisme kita, teman berdua, bisa mendukung pembakaran lemak ringan, dan ini juga sering dipakai dalam ramuan-ramuan herbal diet, teman berdua.

0: langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kalau tadi ada kulit jeruk ya, kali ini ada buah pir nih teman pro 2, saudaranya apel. Sebenarnya memang menyimpan kekayaan nutrisi yang juga tidak kalah hebat teman pro 2, karena teksturnya juga yang kita tahu berair dan rasa manis yang lembut. Buah pir ini sudah lama digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional teman pro 2, terutama di Asia ya, untuk meredakan

berbagai masalah kesehatan. Dari melancarkan pencernaan sampai dengan menjaga kesehatan kulit, Manpro 2 Buah Pir juga jadi pilihan ya, sempurna buat kamu semua yang menginginkan cemilan segar sekaligus padat nutrisi. Jadi nih ya teman Pro 2, satu buah pir ukuran sedang itu mengandung berbagai komponen penting yang dibutuhkan tubuh. Pertama ada serat tinggi. Tentunya serat tinggi ini melebihi kandungan serat pada banyak buah populer lainnya ya teman Pro 2. Terus ada juga vitamin C sama vitamin K yang pastinya untuk daya tahan tubuh dan pembekuan darah. Ada juga koper teman Pro 2, ini menjadi mineral penting ya untuk membantu pembentukan sel darah merah dan penyerapan zat besi. Ada juga antioksidan flavonoid teman Pro 2 yang pasti untuk membantu melawan peradangan di dalam tubuh teman Pro 2. Selain itu manfaat dari kesehatan utama buah pir juga teman Pro 2 ya, juara dalam melancarkan pencernaan. Karena buah pir sendiri ini adalah sumber serat yang larut dan tidak larut yang sangat baik teman Pro 2 ya. Selain menurunkan resiko diabetes tipe 2, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan antosianin pada pir ini ya teman Pro 2 bisa menurunkan resiko terkena diabetes dan juga bisa menjaga kesehatan jantung kalian teman Pro 2.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah ya Grace menemani kalian dari pukul 11 siang sampai di kurang 1 menit ya, pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih juga untuk kebersamaan kalian. Buat kamu yang lagi santai-santai sore ini sih, selamat bersantai-santai bersama dengan keluarga atau juga teman ya teman Pro 2. Ya terima kasih teman Pro 2 atas kebersamaan kalian. Dan setelah ini juga akan ada Kak Tika yang menemani kalian sampai di pukul 12 malam waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi. Grace pamit undur diri, sampai jumpa teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Saya Tika bersama teman Pradua sore hari ini ya. Setelah tadi ada Grace yang menemani teman Pradua dari jam 11 siang sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur. Cuaca hari ini cerah ya, walaupun tadi sempat sedikit gerimis tapi tidak menutup semangat teman Pradua untuk tetap menjalani hari ini dengan segala rutinitas ya. Baiklah teman Pradua, arus lalu lintas juga cukup ramai di luar sana ya kan. Hati-hati dalam perjalanan untuk teman Pradua yang sedang melintas di jalan raya, entah itu dari Kampung Baru ke Remu ataupun sebaliknya, dari Kilo ke Kabupaten dari Kota ke Kabupaten ataupun sebaliknya. Lebih berhati-hati aja di jalan ya, karena cuaca juga bagus di luar sana kan. Dan teman Pradua, seperti biasa di jam 18 kami akan selalu menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, pastinya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kalau kamu muslimin dan muslimat, saya ingatkan beduk dan azan maghrib akan jatuh pada pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk hari ini, ya, untuk hari ini hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, beduk dan azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat maghrib sesaat lagi.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Teman terbaik.

Allah.

memiliki panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terkadang sabar itu pahit. Jujur itu sakit. Ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: Talks untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Iya, dan sudah pukul 19.04 menit waktu Indonesia Timur untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru aja selesai menjalankan ibadah sholat maghrib tentunya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman kedua, malam ini adalah malam Idul Adha. Besok seluruh umat muslim merayakan hari raya Idul Adha ya, atau hari raya kurban yang dikhususkan bagi para jemaah haji tentunya ya. Dan pastinya besok untuk sholat idul idnya, Idul Adhanya, nanti bisa dengarkan kita menyiarkan secara langsung ya, tentunya dari program 1 RRI Sorong ya. Pro 1 dan Pro 2 apa Pro 1 aja ya, saya belum lihat nodinya ya. Iya, emangnya, waduh, ini yang lagi bikin-bikin buras ya, yang lagi bikin-bikin. Ini kalau biasanya Idul Adha itu tidak semeriah atau tidak seperti Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri kan seluruh umat muslim merayakan karena berpuasa selama sebulan ya. Nah ini udah tradisi setiap tahunnya pasti diperingati. Nah, itu biasa orang udah mulai sibuk dari beberapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya itu sudah, bahkan dari sebulan sebelum itu orang sudah mulai belanja-belanja untuk bahan kue, sudah bikin-bikin kue-kue kering segala macam ya, udah ngecat-ngecat rumah, pokoknya kesibukannya itu sangat-sangat terlihat. Dan di kota Sorong juga sangat terlihat persiapannya seperti apa begitu ya. Terima tamu, nah itu yang paling utama, saling bersilaturahmi ya, menerima tamu, saudara, kerabat, teman ya, dan lain sebagainya. Beda dengan, ya, sedikit beda dengan Idul Adha ya, tidak terlalu sibuk. Orang menyiapkan makanan, minuman untuk menyambut para tamu-tamu yang datang ya, seperti itu kalau di Hari Raya Idul Fitri. Cuma kalau di Hari Raya Idul Adha, ya palingan tidak seramai itu ya, mungkin ramai sih ya, cuman tidak seperti yang di Idul Fitri dilakukan pada saat Idul Fitri begitu ya. Jadi semangat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha itu tetap sama, cuman ini kan Idul Adha ini dikhususkan untuk para jemaah haji ya, berkurban untuk para jemaah haji, dan kita juga dianjurkan untuk berkurban, berbagi kepada yang membutuhkan ya daging-daging kurban tersebut, dan juga mendoakan mereka supaya bisa menjadi haji mabrur, bisa biar bisa kembali bersama keluarga tercinta dengan selamat pastinya ya. Oke, yang pastinya sebentar lagi ada takbiran ya, tapi takbirannya takbiran di masjid aja kali ya. Tidak ada info kalau ada takbiran keliling, biasanya takbiran keliling itu kalau Idul Fitri ya. Tapi kalau Idul Adha biasanya takbiran di masjid aja sih ya. Tapi nggak tahu kalau sebentar ya, mudah-mudahan cuacanya juga bagus ya. Takbiran, dan besok seluruh umat muslim akan seperti biasa melaksanakan sholat Idul Adha di masjid-masjid dan juga di lapangan atau tempat-tempat yang sudah disediakan. Dan RRI Sorong juga akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah dianya sholat Idul Adha nantinya. Ya baiklah teman-teman dua, kita akan sejenak mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di jam 19 sampai dengan jam 20 malam nantinya. Berbagai penyanyi-penyanyi dari Indonesia Timur kami hadirkan di ruang dengar teman-teman dua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Estee Planner, buatmu baju.
3: Teman Proudhon, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudhon FM seluruh Indonesia.

0: Dove teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni film,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, baiklah teman-teman, sampai di sini sudah lagu-lagu dari Indonesia Timur kami hadirkan di ruang dengar teman Pradua. Sesaat lagi tepat di pukul 20 kita sudah ganti payung acara tentunya di Jaga Malam, dan saya akan awali dengan informasi-informasi malam. Dengar.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Iya, teman Radio menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan bantuan hewan kurban untuk masyarakat di 6 daerah, yakni 5 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat Daya hari Selasa, hari ini ya. Nah, kegiatan yang bertema wujud kepedulian bersama tersebut dipusatkan di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong. Nah, bantuannya diberikan dalam bentuk 2 ekor sapi kurban untuk Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, serta bantuan uang tunai bagi 4 kabupaten lainnya untuk pembelian hewan kurban di daerah masing-masing. Ketua DWP Provinsi Papua Barat Daya Nyonya Erdia Siren Karet mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program kerja bidang sosial budaya DWP Papua Barat Daya. Beliau menjelaskan bantuan untuk sejumlah kabupaten ini diberikan dalam bentuk uang tunai karena mempertimbangkan jarak distribusi hewan kurban yang cukup jauh. Erdia menambahkan aksi sosial DWP Papua Barat Daya ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lintas daerah dan lintas agama di Papua Barat Daya, teman-teman.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, menyalurkan 10 ekor sapi kurban kepada masyarakat di Kabupaten dan juga di Kota Sorong hari ini Selasa 26 Mei menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran hewan kurban tersebut diberikan kepada sejumlah masjid dan juga kelompok masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud toleransi antar umat beragama di Papua Barat Daya. Robert Kardinal juga mengatakan momentum Idul Adha ini menjadi kesempatan untuk berbagi dan juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Dia berharap bantuan sapi kurban tersebut dapat membantu masyarakat dalam menyambut Idul Adha serta membawa manfaat bagi warga penerima.

informasi-informasi malam ya, informasi lokal maupun nasional tentunya sampai di pukul 21 nanti tentunya di Jaga Malam. Sampai di pukul 21 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran di jaringan nasional NLC atau Music Live Jakarta.

0: dekat dulu sini, dekat dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih terbaik.

0: tanda.
1: Oke, 96,7 Radio FM Sorong, teman terbaik kamu. Karena besok momennya, jadi kita ngomongin tentang apa ya, persiapan kurban nih. Waktu ini sudah banyak yang beli sapi ya, tapi kalau bisa sih nanti sapinya itu karena malam ini harus dikasih makan yang banyak ya, supaya besok dia bisa ada sedikit kuat lah ya. Oke. Jadi memang sapi sekarang mahal ya teman-teman, dua yang kecil aja itu bisa 10 jutaan ya. Jadi memang kalau

hewan kurban kalau tadi dari DWP, dari Robert Yopi Kardinal. Nah, ini juga dari Wakapolda Provinsi Papua Barat Daya ya. Menyerahkan hewan kurban Idul Adha ke Pondok Pesantren Fath Al Muslim ya. Jadi diserahkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Fath Al Muslim bertempat di Pondok Pesantren Fath Al Muslim Papua Barat Daya hari ini. Sementara itu penyerahan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dan wujud kebersamaan Polda Papua Barat Daya dengan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam kegiatan tersebut, Semi Roni Taba didampingi Dir Pamofit Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Irwan Sunudin serta para pejabat utama PJU Polda Papua Barat Daya menyambangi pondok tersebut dengan disambut hangat oleh pimpinan Pondok Pesantren Fath Al Muslim Ustadz Muhammad Faisal Mustamin beserta para santri dan pengurus pondok pesantren. Penyerahan hewan kurban ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial keagamaan Polda Papua Barat Daya dalam mempererat hubungan silaturahmi antara institusi kepolisian dengan tokoh agama dan juga masyarakat. Sementara itu momentum Idul Adha dimaknai tidak hanya sebagai ibadah keagamaan tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai kepedulian, kebersamaan dan juga semangat berbagi kepada sesama. Dalam sambutannya, Semi Roni Taba menyampaikan bahwa kegiatan kurban merupakan bentuk rasa syukur sekaligus komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Beliau berharap hewan kurban yang diserahkan dapat diberikan dapat memberikan manfaat bagi para santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren. Sementara itu pimpinan pondok pesantren Muhammad Faisal Mustamin menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada Polda Papua Barat Daya atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada pondok pesantren dan para santri. Beliau berharap sinergi dan hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat terus terjalin dengan harmonis dan kegiatannya berlangsung dengan penuh keakraban dan kekeluargaan serta diakhiri dengan doa, yaitu doa bersama dan juga sesi foto bersama antara jajaran Polda Papua Barat Daya dan juga pengurus pondok pesantren.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Padua ya. Jadi nanti teman Padua yang lagi bersiap-siap malam hari ini, ya panitianya. Iya, ya jangan lupa yang bersihin tempat-tempat untuk sholat Id besok ya. Ini sudah harus disiap dari sekarang ya. Karena besok pagi-pagi sekali seluruh umat muslim akan menuju ke tempat-tempat yang dituju untuk menjalankan ibadah sholat Id tentunya teman Radua ya. Selamat bersiap-siap ya. Selamat bersiap-siap juga untuk potong-potong sapinya besok. Biasanya pemotongannya dilakukan selesai sholat Idul Adha, biasanya baru dilakukan pemotongan sapi. Pastinya di masjid-masjid, di kompleks-kompleks juga ya akan dilakukan pemotongan hewan kurban ya teman Padua ya. Ya pastinya selamat mempersiapkan segala sesuatunya, semoga bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Oke, teman Pradua, saat lagi nanti 8-7 menit lagi kita akan bergabung bersama Pradua Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Indonesia. Kok salah-salah sih? MLC atau Music Live Chat ya, yang dirilai oleh seluruh RRI Pradua FM yang ada di Indonesia ya, pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Nah, untuk informasinya ke teman Pradua, MLC hadir hanya beberapa kali ya. Jadi nanti akan MLC akan ada nanti di hari ini, kemudian besok tidak ada, nanti adanya lagi di tanggal 29. Tanggal 28 libur ya, karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Wah, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ya, baiklah teman kedua ya, sampai di sini sudah saya temani kamu dengan informasi-informasi di Jaga Malam. Nanti setelah MLC tentunya saya bakal berbagi lagi informasi-informasi di Ruang Dengar teman Pro2, informasi dan hiburan pastinya ya. Selanjutnya kita menuju Pro2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Live Chat.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.105 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan enggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong. Ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa. Wah, Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh enggak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu, karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget. Ya kan, dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia, berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga,
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti, menyatu ya?
1: Sih, mengikuti. Ya, kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos,
0: yes,
1: ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri. Terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya
0: ya.
1: Dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali. Musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimik Ade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimik Ade yang agak-agak apa ya,
1: agak detail
0: tuh apa biasanya?
1: Nggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama saya gitu.
0: Ya kan? Benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti. Yeah. Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang enggak diragukan. Mm-hmm. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih ke situ ya.
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feelnya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya. Kita
1: dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Ya, kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC di Music Live bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya aja lo gak pernah jadi apa gitu. Atau mereka ini pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, kan mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya, soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya. Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf kelas saya gitu, pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk enggak kecil hati, untuk enggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngelihat wajah orang
0: berbunga pasti.
1: Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp
1: Thank
0: atau
1: you.
0: Juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, oh, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi bilang Mimi Kade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kade gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana

0: bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
1: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya. Menikmati
0: dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
1: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
0: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
1: Iya loh, ini waktu-waktu
0: kalau bisa doa yang
1: bagus-bagus sih.
0: Muluk-muluk
1: banget gitu kan. Ya benar.
0: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua, ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pingin, tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
1: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
0: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
1: lagu ya, bukan hanya EP ya.
0: Lagi, betul.
1: Kan
0: zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
1: Betul.
0: Itu
1: kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
0: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital ya nggak apa-apa, yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya. Oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikade nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Ya seperti Hibdut.
1: Hibdut pengen ya?
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerjasama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini, yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu gak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: gitu ya. Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu mencintai

0: ilmu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu, gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya
0: doa,
1: tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
1: Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, bisa didengar, di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
0: boleh.
1: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba? Pertanyaannya. Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
0: Oh, Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya
0: ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimi Kade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimi Kade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misalnya kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintanya. Terima kasih, Angga, buat... Thank you.
1: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
0: Thank you.
1: Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama, sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti ada event bareng lagi ya.
0: Thank you, Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman-teman dua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pod FM.

0: hati.
1: 96,7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita baru saja tadi mengikuti MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta yang dihadirkan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya, saya ingatkan teman Pro 2, besok malam nanti MLC tidak ada ya. MLC absen untuk besok malam karena libur ya, karena Idul Adha. Adanya nanti di tanggal 29 ya. 29 MLC akan kembali hadir lagi untuk teman Pro 2. Oke. Ya, jadi seperti itu ya teman Pro 2. Ya, selamat malam. Yang pasti saya akan hadir dengan informasi-informasi malam ya di ruang dengar teman Pro 2 sambil ditemani dengan hiburan pengantar lagu-lagu istirahat malam di ruang dengar teman Pro 2.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Di luar masih ramai ya teman-teman dua dengan pawai atau apa namanya pawai malam takbiran ya. Oke deh, yang penting hati-hati aja di jalan, jangan brutal ya. Takbiran bukan berarti kita harus balap-balapan ya, harus tes-tes motor ya, pakai knalpot racing segala macam, ribet sekali ya. Tapi nggak apa-apa, namanya setahun sekali ya seperti itu ya. Mau takbiran, mau malam tahun baru sama saja ya. Yang penting hati-hati, aman, tentram, damai sampai selesai takbiran nantinya ya. Oke, teman Pradua ya, ini tinggal menghitung hari lagi kita akan mengikuti Piala Dunia atau sampai di Piala Dunia 2026 di tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 nanti ya teman Pradua ya. Persiapannya seperti apa ini? Waduh, ini sudah terlihat di mana-mana aksesoris-aksesoris menjelang Piala Dunia kayak bendera, kemudian baju kaos dan lain sebagainya. Jadi banyak yang udah siap-siap ini, udah motornya dikasih bendera-bendera segala macam, mobil, pokoknya bagaimana kita lihat euforia para supporter ya, para walaupun Indonesia tidak masuk ya, gak ikut, tapi tetap ya euforia itu terlihat ya, sudah sangat-sangat terlihat. Ini menyambut euforia, menyambut kick off Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada tanggal 11 Juni mendatang, kian terasa di kota Sorong ini ya teman Pradua ya. Para pecinta sepak bola di ibu kota provinsi Papua Barat Daya ini kita lihat sudah tidak sabar ya, untuk menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga di panggung jagat raya. Nah, demam peralatan 4 tahunan ini salah satunya yang support sama apa sih nama negaranya ya. Misalnya ada yang Belanda, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris. Ya kita lihat aja lah siapa nanti yang akan membawa pulang Piala Dunia 2000 FIFA World 2026 ini ya teman Pradua ya. Jadi ini wajib harga mati ini, dukung masing-masing ya. Masing-masing negara ya. Jadi tidak bisa tidak, apalagi kita di Kota Serong ini fans yang paling banyak itu kalau saya lihat tuh Belanda ya. Kayaknya Belanda ini paling banyak. Mau kalah atau menang tetap supporter konvoy ya. Belanda itu tetap kalah atau menang tetap konvoy saja ya. Jadi dukungan masif dari masyarakat Serong juga terhadap supporter mereka memang sudah menjadi kultur turun temurun setiap kali turnamen Akbar ini digelar ya, di mana fanatisme tersebut selalu melahirkan warna tersendiri di jalanan Kota Sorong ini melalui aksi konvoy tertib para supporter. Ya kita harapkan boleh konvoy ya, tapi harus tetap tertib, teratur ya. Jangan ada pertikaian hanya karena kok pegang negara ini, kok pegang negara ini, akhirnya jadi pro dan kontra. Janganlah ya. Kita nih Indonesia, ingat kita cuma mendukung saja, bukan berarti Indonesia yang main. Indonesia kan teramain tuh, termasuk. Jadi marilah jadi supporter yang baik, supporter yang tentunya bagaimana sih menjadi supporter yang baik itu seperti apa? Ya ini kita bisa kasih contoh kepada supporter-supporter lainnya ya teman Pradua ya, seperti itu. Jadi memang ini sudah itu tadi saya bilang dukungan masif dari masyarakat Sorong terhadap negara-negara yang akan mereka pegang ini ya untuk Piala Dunia memang sudah menjadi kultur turun temurun setiap kali turnamen Akbar ini digelar. Jadi itu yang saya bilang tadi, fanatisme tersebut selalu melahirkan warna tersendiri di jalanan Kota Sorong melalui aksi konvoy tertib dari para supporter ya. Tapi meski memiliki kecintaan yang mendalam terhadap sebagai supporter yang pasti ada catatan kritis yang bisa kita soroti mengenai kedalaman skuad. Iya. Jadi ya kalau skuad menurut saya itu lebih bagus ya. Namun kombinasi antara pemain berpengalaman dan talenta mudanya itu mungkin
ya ada yang bagus, ada yang kurang merata. Ya apalagi kalau misalnya kita melihat jika kita melihat timnas negara-negara lain yang dijagokan jadi juara punya skuad pemain yang lebih bagus dan merata ya, seperti itu ya. Jadi ya kita ya prediksi-prediksi aja nanti ya. Ya bolehlah kita prediksi ya kan, boleh kita prediksi jagoan kita yang akan membawa pulang Piala Dunia, boleh aja silakan ya, siapa tahu ya kan. Namun dalam satu kompetisi itu pasti ada yang kalah, ada yang menang gitu ya. Tapi kalah bukan berarti kalah langsung down, tidak ya. Karena kalah itu mereka hanya kurang energik mungkin ya. Tapi kecintaan mereka terhadap sepak bola itu luar biasa gitu ya. Mungkin juga sudah pernah menang ya. Tapi harus mengakui juga dalam satu kompetisi harus ada yang kalah, ada yang menang ya. Kalau kalian prediksinya apa ini ya? Kemungkinan besar akan terganjal sebelum menyentuh babak 8 besar nanti, siapa yang menang nantinya? Boleh dong ya. Jadi seperti pada putaran final Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2 Virgil van Dijk dan kawan-kawan tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia dan Tunisia. Di atas kertas Belanda di situ diunggulkan ya untuk mendominasi grup tersebut. Jadi ya kita berharap saja tangan dingin Ronald Koeman ini mampu membuat tim ini melaju mulus ke fase awal ya. Ya kita berharap semuanya seperti itu ya. Yang pasti menang atau kalah itu adalah urusan nomor 2. Sebab esensi utama dari mendukung masing-masing timnas ini di turnamen sepak bola terakbar ini adalah tentang merayakan sebuah kegembiraan bersama, seperti itu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman-teman, dua lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia Sorong ini kembali menorehkan inovasi dalam dunia penyiaran digital ya. Jadi menyambut gegap gempita pesta bola terbesar di jagat raya, RRI Sorong resmi meluncurkan program baru bertajuk Gibol alias Gila Bola. Dan menariknya, program ini mengusung konsep unik, yakni dialog dan debat interaktif antara penyiar radio dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Kita sebutnya itu AI ya. Nah, program Gibol ini diproyeksikan sebagai bagian dari sosialisasi dan juga rangkaian kegiatan bola gembira ya, dalam rangka menyongsong pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko pada bulan Juni hingga Juli nanti. Satu bulan ya, dari tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli, satu bulan lebih lah ya. Nah, Kepala LPPRRI Sorong sendiri, Bapak Jerry Muriokosu, melalui Ketua Tim Siaran RRI Sorong, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan pengalaman baru yang lebih segar, edukatif, sekaligus menghibur bagi para pecinta sepak bola di tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Nah, Gibol ini adalah terobosan perdana RRI, dan nanti setelah mendapatkan arahan dari Direktorat Program dan Produksi, RRI Sorong ingin mempertemukan gairah sepak bola masyarakat Sorong dengan perkembangan teknologi terkini, yaitu AI ya. Jadi ini bukan sekedar obrolan bola biasa, tapi ada semacam adu argumen, analisis datanya ada juga, dan juga prediksi antara intuisi penyiar kami ya, melawan komputasi data dari mesin AI ini. Jadi seperti itu ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kemarin sudah kalian monitor ya, udah denger juga ya, nanti akan ada lagi, tayang lagi ya. Pokoknya ini menyambut pesta bola ini seru-seru sekali acara-acaranya ya. Nanti kita juga ada nobar atau nonton bareng, itu pasti akan seru, akan heboh, dan akan ramai sekali. Karena ya pastinya dua kubu yang bermain gitu kan, jadi ada supporternya semuanya. Jadi pasti heboh. Nah, ini menurut Ketua Tim Siaran, demam Piala Dunia 2026 ini sudah mulai terasa ya teman Pro 2 ya. Sekarang sudah sangat-sangat terasa. Kita lihat. Dan RRI Sorong ingin mengambil peran aktif ya untuk mengedukasi masyarakat mengenai peta kekuatan tim, regulasi baru, hingga serba-serbi turnamen melalui kemasan yang santai namun berbobot. Nah, program Gibol ini alias Gila Bola ini sendiri akan mengupas tuntas berbagai prediksi pertandingan, kemudian taktik klasik versus modern, hingga sejarah rivalitas ya, rivalitas bola dunia seperti itu. Nah, kehadiran AI ini sebagai lawan debat ini sudah dipastikan akan memberi warna tersendiri, karena mampu menyajikan data statistik secara real time untuk bisa menantang opini subjektif para penyiar dan juga pendengar ya. Nah, selain menjadi sarana hiburan, teman Pro 2, program Gibol ini juga menjadi

bagian dari kampanye besar kegiatan Bola Gembira, sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat menyambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan juga keceriaan pastinya. Bagi masyarakat di wilayah Serang Raya dan sekitarnya yang tidak ingin ketinggalan keseruan, debat panas, dan menghibur ini, program Gibol atau Gila Bola ini dapat dinikmati melalui siaran udara di RRI Serang Pro 2 atau RRI Pro 2 Serang dengan frekuensi 96,7 MHz maupun di platform RRI Digital.

Sebelum kita sampai di jam 11 malam, saya hadirkan Just Music ya. Masih ada beberapa informasi lagi di mana PHBI Kota Sorong melaksanakan pawai takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi pawai takbir tersebut dilepas langsung oleh Asisten Dua Bidang Ekonomi Pembangunan Sekda Kota Sorong, Tamrin Tajudin, mewakili Wali Kota Sorong hari ini ya. Tadi barusan ya malam ini. Pawai takbir keliling tersebut diikuti oleh ratusan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dengan start depan reklamasi Pantai Kampung Baru dan finish di Taman Sorong City. Saat melepas peserta pawai takbiran, Tamrin Tajudin juga mengatakan bahwa malam takbir ini merupakan kemenangan spiritual umat muslim, bukan sekedar tradisi tahunan tapi juga bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, persaudaraan dan juga nikmat kehidupan yang diberikan. Beliau juga menyampaikan Idul Adha mengajarkan umat muslim tentang nilai keikhlasan dan juga kesabaran yang tentunya diteladani oleh Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, teman kedua ya. Dan yang pastinya pada kesempatan tersebut, Tamrin Tajudin juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kota Sorong yang sudah menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Sorong. Beliau juga berpesan agar peserta takbir keliling untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, agar pawai tersebut berjalan dengan aman, damai, dan juga lancar. Dan tadi aman-aman aja, lancar-lancar aja. Barusan juga masih ada yang lewat tadi ya. Ya udah pulang istirahat ya. Besok harus sholat id ya. Pagi-pagi benar ya.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Selamat.
1: Iya, selamat malam teman Radua ya. Teman Radua, sudah pukul 23 lebih 6 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Saatnya akan saya hadirkan Jazz Music, hiburan lagu pengantar istirahat malam di ruang dengar teman Radua. Selamat malam tentunya dan selamat beristirahat untuk teman Radua yang akan beristirahat. Namun mungkin yang masih sibuk-sibuk, selamat bersibuk-sibuk ria ya. Karena besok juga libur ya. Selamat menikmati hari libur yang panjang. Ya, semoga ada hal-hal positif yang bisa dilakukan di hari libur tentunya ya. Dan terima kasih buat yang masih setia hingga saat ini bersama Radua FM di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
5: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Baiklah teman Padua, akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Padua di hiburan lagu-lagu jazz music ya. Menemani istirahat malam teman Padua. Terima kasih banyak teman Padua yang masih setia bersama Padua FM di 96,7 teman terbaik kamu ya. Akhirnya saya Tika harus pamit ya, karena waktu juga yang harus memisahkan kita dan teman Padua. Sesaat lagi Padua FM akan menghilang dari udara.

Baiklah teman Radua, dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa ya. Untuk hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saja kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Prodia di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Namajani 44 Kademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Prodia, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
6: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
5: Yo, jangan toh, masuk aja.
6: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
5: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
6: Pak, itu motor tua kamu.
7: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
6: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
7: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
6: Kamu kerja apa sekarang?
7: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
6: Mandi lagi.
5: Waduh,
6: aku.
5: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
6: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
5: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Selamat pagi, teman Pro

0: apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Dua, selamat pagi semuanya. Semoga teman perdua dalam keadaan baik dan juga sehat. Eka kembali menemani teman perdua semuanya di edisi hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Bertepatan di hari raya Idul Adha ya. Eka mengucapkan selamat hari raya Idul Adha bagi umat muslim di Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong atau dimanapun teman perdua mendengarkan siaran ini ya. Mengalami informasi di pagi hari ini datang dari Raja Ampat, di mana Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan menyerahkan bantuan sapi kurban secara simbolis di Masjid Al-Bari Kimindores, Distrik Kota Waisai pada hari Selasa kemarin tanggal 26 Mei 2026. Total sapi bantuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebanyak 10 ekor yang disebar ke sejumlah masjid yang ada di Distrik Kota Waisai. Usai penyerahan hewan kurban, Bupati Raja Ampat mengungkapkan bahwa bantuan sapi kurban kepada masjid-masjid yang ada di Distrik Waisai Kota sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah kepada warga yang merayakan Idul Adha. Bupati mengungkapkan bahwa momentum Idul Adha adalah perayaan berbagi yang salah satu bentuknya adalah pembagian daging kurban. Pihaknya berharap daging kurban yang didapat oleh jemaah masjid bisa memberikan manfaat. Ketua PHBI Raja Ampat Sawaluddin Taisa mengatakan bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat didistribusikan merata di masjid-masjid yang belum mendapatkan bantuan hewan kurban. PHBI berharap pada perayaan Idul Adha ini semua masjid mendapatkan minimal satu sapi kurban. Menurut Tessa, bantuan sapi kurban didistribusikan ke Masjid Nurul Bahri Kimindores, Masjid Al-Jabil Napir Boy, Masjid Baitul Arshila Kobeoser, Pondok Islamic Center Raja Ampat dan masjid lainnya. PHBI juga mendata ada beberapa bantuan sapi kurban dari lembaga dan juga instansi seperti Badan Kotak Majelis Taklim, Gabungan Organisasi Wanita, PT Gagnikel, serta bantuan gubernur dan juga presiden. Sejumlah sapi juga telah didistribusikan langsung ke pulau-pulau di Raja Ampat.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Proudhon FM.

Ya tahu Prodia, seperti yang diketahui Presiden Prabowo Subianto membagikan beberapa ekor sapi, bahkan hingga ratusan ya tahu Prodia. Dan salah satu yang menarik perhatian ini adalah seekor sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ada di Kabupaten Pati ya tahu Prodia. Sapi jenis Simmental dengan bobot mencapai 1 ton lebih 20 kg tersebut berasal dari Dukuh Jati Kebo, Desa Kepoh Kencono, Kecamatan Puncak Wangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sapinya ini namanya Arjuna Tomo Produa dan dipilih langsung sebagai hewan kurban presiden untuk disembelih di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Andi Hirawadi, mengatakan sapi tersebut telah diserahkan secara simbolis kepada pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra pada hari Selasa kemarin tanggal 26 Mei 2026.

0: Ya, terkait dengan lokasi penyembelihan di Desa Kepoh Kencono itu sebenarnya bukan tanpa alasan, karena memang wilayah tersebut dikenal sebagai daerah pelosok yang berada di tengah kawasan hutan dan perbatasan dengan daerah lain, sehingga jarang mendapatkan distribusi hewan kurban berukuran besar. Keputusan Presiden memilih sapi dari wilayah terpencil itu bertujuan agar masyarakat setempat dapat merasakan manfaat pembagian daging kurban secara merata. Sapi Arjuna diketahui berusia sekitar 3 tahun dan memiliki postur tubuh yang besar dengan kondisi kesehatan yang prima. Hewan kurban tersebut menjadi salah satu sapi terbesar yang disiapkan untuk Idul Adha di Kabupaten Pati tahun ini.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2.
1: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Arab Saudi, Tuan Prodi, otoritas Arab Saudi memperkuat mitigasi panas ekstrim saat puncak ibadah haji 2026. Suhu di Makkah dan kawasan suci diperkirakan mencapai 47 derajat Celcius. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mengumumkan perkiraan tersebut berdasarkan laporan kantor berita Saudi SPA. Kondisi panas diperkirakan terjadi sejak ritual puncak haji dimulai pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Kementerian Kesehatan Saudi mengimbau jemaah rutin menggunakan payung selama berpindah antar lokasi ibadah. Payung dinilai membantu mencegah kelelahan akibat panas, sengatan matahari, dan dehidrasi. Suhu di Madinah juga diperkirakan mencapai 44 derajat Celcius dengan kelembapan hingga 40%. Angin berdebu berpotensi muncul di area terbuka sepanjang rute pergerakan jemaah. Otoritas cuaca meminta jemaah mematuhi pedoman keselamatan dan memperbanyak konsumsi cairan. Imbauan tersebut penting karena pergerakan besar jemaah berlangsung menuju Makkah dan juga kawasan suci. Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan juga menyiapkan akomodasi serta layanan kesehatan bagi 2.500 jemaah. Mereka berasal dari 104 negara melalui program tamu penjaga 2 masjid suci. Dan SPM melaporkan akomodasi di Makkah dan kawasan suci dilengkapi dengan klinik medis darurat. Klinik tersebut beroperasi sepanjang waktu dengan tenaga medis profesional dan peralatan diagnostik yang canggih.
1: Selamat pagi teman produk.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, nomor berdua Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad memastikan situasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia hingga puncak wukuf di Arafah berjalan kondusif. Berbagai persoalan layanan yang sebelumnya sempat dikhawatirkan disebut berhasil diatasi dengan baik oleh petugas haji. Abdul Aziz saat menyampaikan sambutan khutbah wukuf di Arafah, Arab Saudi pada hari Selasa kemarin, dirinya menyampaikan tahniah yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara ibadah haji dan Kementerian Haji dan Umroh yang telah berjuang sekuat tenaga, dan dirinya bersyukur tidak mendengar ada beberapa isu baik terkait untuk pemondokan makanan yang tadinya sempat dikhawatirkan. Abdul Aziz mengatakan hingga pelaksanaan wukuf berlangsung, pemerintah tidak menerima kendala besar terkait pelayanan jemaah Indonesia. Menurutnya kondisi pemondokan, konsumsi hingga mobilisasi jemaah

0: jalan lebih baik dibandingkan perkiraan awal. Menurutnya, sejumlah potensi persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah berhasil dimitigasi dengan cepat di lapangan. Karena itu, pelaksanaan ibadah haji hingga fase wukuf dapat berlangsung aman dan kondusif bagi jemaah Indonesia. Dirinya menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh petugas haji Indonesia selama melayani jemaah di tanah suci. Menurutnya, kondisi kondusif selama penyelenggaraan haji menjadi kabar baik bagi seluruh jemaah Indonesia di Arafah. Ia berharap situasi tersebut terus terjaga hingga seluruh rangkaian ibadah haji dan proses pemulangan selesai dilaksanakan.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

0: Radio. From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya teman Proudhon, mari kita nantikan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di lapangan Universitas Muhammadiyah Sorong.
3: Aku krungu wasalamu, tombok kangen.
4: Sambo-sambo.
5: Saat ini saf jamaah telah tertata rapi di halaman kampus Uni Unamin Sorong dan imam telah bersiap untuk memimpin jalannya ibadah.
6: La ilaha illallah akbar. Allahu akbar.
7: Bapak Ibu, mohon dipercepat langkahnya. Kurang lebih 5 menit lagi kita akan melaksanakan sholat id. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang baru tiba, dipercepat langkahnya melaksanakan sholat id. Terima kasih.
6: La ilaha illallahu wallahu akbar.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti sholat Idul Adha dari lapangan Universitas Muhammadiyah Kota Sorong.
1: Akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الحمد
1: الله أكبر الله أكبر لا الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida may yahdillahu fala mudillalah wa ma yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena maha kasih dan maha sayangnya kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan sholat id secara berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangannya lah kita bisa menikmati apa yang disebut dengan iman dan apa yang disebut dengan Islam. Sebelum kita melaksanakan sholat id, izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Sebelum itu kami ingin menyapa yang kami hormati Profesor Dr. Haji Abdul Mukti M.Ed., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya beserta pengurus. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong beserta jajarannya. Yang kami hormati Muspida yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sorong, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Raja Ampat dan pimpinan daerah Muhammadiyah Sorong Selatan yang alhamdulillah bersama-sama dengan kita melaksanakan sholat di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Sebelum melaksanakan sholat id, akan ada sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Ali MMMH, sekaligus menyampaikan terkait tata cara pelaksanaan sholat id. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sholat id secara berjemaah yang akan imam adalah Ustadz Muhammad Syukur SPD, kemudian khotib yaitu Bapak Menteri sendiri, Bapak Prof. Dr. Haji Abdul Mukti M.Ed. Untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Rektor kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan dalam sambutan pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini doa kita yang pada saat Idul Fitri telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin menyampaikan dulu apa yang telah sampaikan pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, bahwa insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib atau sebagai pemberi pencerahan kepada kita semua pada hari ini Allah ijabah. Jadi izin Pak Menteri, bahwa pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang lalu telah saya sampaikan bahwa insya Allah Pak Menteri yang akan khutbah Idul Adha pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED, sekaligus beliau adalah Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi yang ketiga kalinya kami ingin bersama-sama dengan beliau, tapi waktu itu dua kali belum jadi menteri. Jadi ternyata Allah itu harus betul-betul kita bersabar. Jadi waktu beliau belum jadi menteri itu belum pernah dijabah untuk sama-sama kita. Setelah jadi menteri, alhamdulillah boleh sampaikan bahwa insya Allah akan hadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati, ini juga saya mewakili teman-teman saya semua jemaah, bersyukur kepada Allah karena juga dihadiri oleh Ibu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Ibu Masmidah Abdul Mukti beserta keluarga. Alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri beserta keluarga. Kemudian selanjutnya yang kami hormati staf khusus Mendikdasmen Bapak Didik Suhardi, makasih Pak, sekaligus beliau juga sebagai Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya yang kami hormati staf khusus Mendikdasmen Bapak Ma'ruf E.I. Rumi, makasih Pak atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati Direktur SMA Bapak Yuli Haryanto, yang kami hormati Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Junaidi, yang kami hormati Direktur Kursus dan Pelatihan Bapak Yaya Sutaria, yang kami hormati Kepala BGTK Provinsi Papua Barat Bapak Suharman, yang kami hormati juga sekali lagi Ananda, Mas Ian dan juga Mbak Mila. Terima kasih pertama datang ke Papua Barat Daya khususnya di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya beserta rombok jajarannya, yang kami hormati Pimpinan Wilayah Aisyah beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak-bapak semua yang hadir serta seluruh Orto Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan ini. Tadi sudah MC sampaikan berapa dari kabupaten selain Kota Sorong hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, tentu saya senantiasa tak lupa menyampaikan terima kasih kepada jamaah yang berkenan bersama-sama dengan kita di sini untuk salat berjamaah. Salah satu yang disunahkan Nabi adalah jika diizinkan cuaca bersahabat, maka kita disunahkan untuk salat di lapangan terbuka. Kemudian selanjutnya tentu pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan sekali lagi terima kasih atas doanya bersama-sama kita semua, bahwa dengan doa Bapak dan Ibu semua perkembangan UNAMIN yang telah kita saksikan dari awal, dari waktu ke waktu, dengan izin Allah senantiasa berkembang berkat doa dan dukungan Bapak dan semua. Dan selanjutnya tentu pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban pada kesempatan ini itu seperti biasa kita laksanakan. Kemudian saya kira demikian sambutan saya ini. Pada sekali lagi kepada jemaah sekalian, kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang Pak Menteri dan seluruh rombongannya. Kemarin dengan izin Allah, ternyata kemarin itu adalah hujan deras. Hari ini dengan doa Bapak jemaah sekalian, ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bersahabat dengan alam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallahi wa fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada imam kami persilahkan.
2: Istawu istaqimu a'tadilu.

الله كبار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah, wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah, biiznillah, ala nikmatillah, pada pagi yang sangat indah dan cerah ini, kita dapat bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha sebagai rangkaian dari ibadah Idul Adha yang disyariatkan oleh Allah kepada kita semuanya. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini menjadikan momentum sholat Idul Adha sebagai ikhtiar untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang muttaqin, hambanya yang senantiasa ikhlas menunaikan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah Idul Adha sebagai salah satu syariat Islam merupakan ibadah yang sangat berkaitan dengan kesinambungan syariat, khususnya kesinambungan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah Ibrahim alaihi salam. Paling tidak ada tiga ibadah yang kita semuanya menunaikan sebagai syariat Islam terkait dengan ibadah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang pertama adalah khitan, yang kedua ibadah haji, dan yang ketiga adalah kurban. Karena itu, ketika kita memahami secara mendalam, ibadah di dalam Islam itu tidak hanya berhenti pada aspek kaifiah atau tata caranya, tetapi memiliki empat atau lima dimensi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ibadah yang kita tunaikan tidak hanya merupakan ritual belaka. Yang pertama adalah tarikhut tasyri' atau sejarah
konteks bagaimana sebuah syariat itu diwahyukan oleh Allah kepada kita semuanya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah niat kita di dalam beribadah. Yang kedua adalah niat kita di dalam beribadah. Kemudian yang keempat adalah kaifiah dari ibadah. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah hikmah dari ibadah. Lebih dari itu, setiap ibadah juga ada dimensi yang kelima, yaitu maslahah dari setiap ibadah yang kita tunaikan. Karena itu kalau kita mencoba memahami lima dimensi ibadah tadi, kita bisa memahami bagaimana ibadah Idul Adha dan ibadah kurban itu secara utuh, yang dengannya kita dapat menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban, kalau kita membaca beberapa kitab, disyariatkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad pada tahun kedua Hijrah, yang pada tahun itu pula disyariatkan ibadah Idul Fitri dan ibadah Idul Adha, dan pada tahun itu pula disyariatkan ibadah Ramadan. Tahun kedua setelah Hijrah, kalau kita mencoba mengkaji dari sisi gerakan Islam dan dakwah Rasulullah di kota Madinah, merupakan tahun di mana beliau mulai diberikan oleh Allah tuntunan bagaimana menata barisan umat, bagaimana menata struktur dakwah, yang dengannya umat Islam menjadi umat yang berjaya. Pada tahun pertama ketika beliau hijrah, beliau meletakkan dasar-dasar dalam membangun kerukunan dan persatuan umat, di mana beliau memiliki sebuah dokumen penting yang terkenal dengan nama Piagam Madinah. Bangunan sosial itu diletakkan sebagai bagian dari membangun kekuatan-kekuatan agar dakwah itu kokoh. Dan fondasi kekokohan dakwah itu adalah wihdah atau persatuan. Pada tahun kedua, Allah memberikan kepada Rasulullah tuntunan bagaimana agar persatuan itu semakin kokoh. Maka berbagai ibadah mulai disyariatkan. Dan berbagai ibadah yang disyariatkan itu adalah ibadah memiliki dimensi-dimensi sosial dan dimensi dalam membangun kekuatan mental spiritual. Kemudian kita menunaikan ibadah dengan niat karena Allah. Semua ibadah kita tunaikan untuk mengharapkan ridho Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kemudian yang ketiga adalah kaifiah atau tata cara dalam kita beribadah. Ibadah itu adalah tuntunan yang disyariatkan, sehingga tidak boleh di dalam ibadah itu ada bid'ah, ada tambahan atau pengurangan yang dengannya syariat itu menjadi kehilangan keaslian dan otentisitasnya. Kemudian yang keempat adalah hikmah, bagaimana kita mendapatkan makna dari ibadah, bagaimana kita mendapatkan makna dari ritual yang kita tunaikan, yang makna itu berkaitan dengan kebaikan kita secara pribadi dan kebaikan dalam kehidupan di masyarakat. Dan ibadah itu kalau kita baca dalam beberapa pendapat ulama fikih, disyariatkan kepada kita sekalian lis sa'adah, lil karomah, dan lil maslahatil ammah. Ibadah itu disyariatkan untuk kita meraih kebahagiaan, untuk kita meraih kemuliaan, dan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, kerahmatan bagi alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ibadah kurban yang kita tunaikan sebagai bagian dari syariat Islam yang disunahkan oleh Allah dan diberikan contohnya oleh Rasulullah, kita tunaikan agar kita dapat meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita semuanya melalui ibadah ini
diharapkan dapat menjadi manusia-manusia yang tidak hanya itba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dapat meneladani kesalehan pri kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di antara Rasulullah yang namanya paling banyak diabadikan di dalam Al-Qur'an adalah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Rasulullah yang disebut sebagai Khalilullah, Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan beliau adalah seorang Rasul yang dalam studi agama-agama disebut sebagai a father of monotheistic religion, bapak dari agama-agama monotheistic yang dalam studi agama juga sering disebut dengan Abrahamic religion. Dalam kaitan ini ada lima hal yang perlu menjadi bagian dari pelajaran dan bagian dari hikmah yang mudah-mudahan dapat kita tunaikan bersama-sama. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang berakidah yang murni, berakidah yang lurus, hanifan muslimah. Hanif di dalam bahasa Arab artinya adalah lurus, condong kepada kebaikan, dan senantiasa berkomitmen dengan kebaikan-kebaikan itu. Beliau adalah seorang yang hanif, yang berusaha menjaga tegaknya akidah, berusaha menjaga kemurnian akidah, dan bahkan demi tegaknya akidah itu, beliau harus dan bahkan berani berhadapan dengan masyarakat, bahkan dengan ayahnya sendiri. Beliau adalah seorang yang memiliki keimanan yang tulus, keislaman yang lurus, dan inilah yang menjadi keteladanan bagi kita semuanya. Demi menjaga akidahnya, beliau berani tampil beda, dan beliau tidak hanya berani tampil beda, tapi menunjukkan bagaimana perbedaan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi cermin bagi masyarakat pada zamannya. Demi tegaknya akidah itu, beliau sampai harus dibakar hidup-hidup, tapi beliau tidak pernah gentar dengan itu semua, dan Allah melindungi beliau dengan menjadikan api yang membakar itu tidak membakar sama sekali, dan Ibrahim setelah dibakar tubuhnya tidak hangus sama sekali. Dan ini adalah sebuah keteladanan bagi kita semuanya. Karena di era yang serba terbuka sekarang ini, akidah kita kadang-kadang mudah goyah, akidah kita kadang-kadang mudah berubah, apalagi dalam

yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, kita semua mendapatkan pelajaran bagaimana beliau adalah seorang ayah yang dekat dengan anaknya. Beliau adalah seorang bapak yang melindungi istri, melindungi keluarganya. Walaupun itu sesuatu yang tidak mudah, karena beliau harus bolak-balik dari Makkah ke Palestina. Dalam situasi yang demikian, kita juga melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim adalah seorang ayah yang aktif berkomunikasi dengan anaknya, terbuka dan berdialog dengan anaknya. Sehingga ketika beliau mendapatkan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih putra semata wayangnya pada waktu itu, Ismail alaihissalam, beliau mengajak Ismail untuk berdiskusi. "Saya bermimpi bahwa saya menyembelih kamu, wahai Ismail. Bagaimana pendapat kamu?" Dan kemudian kita mendapatkan keteladanan dari Ismail sebagai seorang anak yang senantiasa patuh kepada ayahnya. Ismail kemudian menjawab, "Silahkan laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan kamu akan mendapatkan aku sebagai seorang anak yang senantiasa sabar dalam menunaikan perintah-perintah Allah yang sungguh sangat berat." Ini adalah sebuah contoh bagaimana keteladanan keluarga beliau. Dan kita juga dapat belajar di keteladanan istri beliau, Hajar, yang harus berjuang sendirian dalam kondisi yang tidak mudah. Hajar berjuang sebagai seorang ibu untuk menyelamatkan kehidupan anaknya, mengasuh anaknya dengan penuh cinta kasih. Dan dalam situasi yang sangat sulit, ketika Ismail kecil harus mendapatkan tidak hanya air susu dari ibunya, tapi juga asupan gizi untuk keberlangsungan kehidupannya, Hajar kemudian harus berlari-lari dari Sofa ke Marwa. Hajar harus berlari-lari berulang kali demi mendapatkan minuman bagi anaknya. Sebuah contoh perjuangan bagaimana seorang ibu hadir sebagai pelindung anaknya dan setia kepada suaminya pada saat sang suami tidak bersama dengannya. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan sebagai salah satu dari rangkaian ibadah haji, rangkaian ibadah umroh, berlari-lari dari Sofa ke Marwa. Kita semuanya menunaikan sa'i. Sofa artinya kelembutan, Sofa itu artinya ketulusan, dan Marwah itu artinya dalam arti bahasa adalah batu yang terbakar. Tapi dalam pengertian yang lainnya, Marwah itu artinya martabat, Marwah itu artinya tekad yang kuat. Sehingga karena itu maka kita semuanya diberikan teladan oleh Hajar bagaimana menjadi seorang yang mencintai anaknya dengan penuh ketulusan, dengan penuh kelembutan, dan kemudian memiliki tekad yang kuat, semangat yang membara demi menyelamatkan kehidupan anaknya dan demi meraih martabat dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Karena itulah maka kita mendapatkan teladan dari ibadah kurban dan dari keluarga Ibrahim, bagaimana membangun keluarga yang harmonis, bagaimana keluarga harus saling bahu-membahu, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana keluarga ini memiliki komitmen bersama untuk memajukan dakwah. Kalau kita melihat situs-situs yang ada di sekitar Ka'bah, di situ ada makom Ibrahim, di situ ada Khidir Ismail. Manusia muslim yang melaksanakan ibadah tawaf mengitari Ka'bah 7 kali dan kemudian melintasi situs-situs itu, melintasi tempat-tempat yang disebut sebagai masyair, tempat-tempat yang di dalamnya kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana syiar agama dan bagaimana syariat itu ditegakkan. Tidak jauh dari makom Ibrahim ada Khidir Ismail. Makom Ibrahim artinya tempat di mana Ibrahim itu berdiri membangun Ka'bah, tempat di mana Ibrahim tegak berdiri demi menegakkan akidah. Dan Ka'bah adalah tempat pertama, masjid pertama yang dibangun oleh umat. Kemudian Khidir Ismail artinya pangkuan Ismail. Di situ sang ayah dan sang anak saling bersama-sama, saling mendukung dan saling tolong-menolong dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan dalam rangka menegakkan syariat Islam. Allahu Akbar,

Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jama'atul Azhar rahimakumullah. Pelajaran yang keempat yang dapat kita peroleh dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah bagaimana mereka tidak hanya berusaha menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang baik, tapi menjadi pribadi-pribadi yang muslih. Dia tidak hanya cukup menjadi orang yang baik sebagai pribadi, tapi harus menciptakan kebaikan dalam kehidupan di masyarakat di mana mereka berada. Mereka tidak cukup hanya menjadi pribadi yang baik untuk dirinya sendiri, tetapi menciptakan kebaikan-kebaikan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Hal ini dapat kita pahami dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bisa kita baca di dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Beliau berdoa agar tidak hanya menjadi pribadi yang soleh, tapi juga menjadi pribadi yang dapat menciptakan kesalehan bagi keluarganya. Beliau berdoa agar menjadi orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat, dan anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang senantiasa menunaikan sholat. Beliau juga senantiasa berusaha untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Kalau kita membaca rangkaian ayat-ayat di dalam surah Ibrahim, kita mendapatkan tuntunan doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa agar diberikan kekuatan dalam membangun bangsa dan negaranya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimash shalah. Ya Allah, aku meletakkan keluargaku, sebagian dari keluargaku ini, di tempat yang gersang, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang sangat suci, yang sangat kami muliakan. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku sebagai orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah manusia itu hatinya senantiasa condong untuk datang ke tempatmu ini, datang ke Baitullah, datang ke Mekah. Kemudian berikanlah mereka buah-buahan sebagai rizki. Dan kemudian agar dengan semua itu mereka menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Kalau kita pahami dari ayat ini, kita mendapatkan pelajaran bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memulai kehidupan di kota Mekah yang Quran menyebut dengan lafaz Bakkah. Secara bahasa Bakkah artinya berlinang air mata. Tempat yang tandus seperti tidak ada harapan hidup sama sekali. Tapi di situ Ibrahim memulai kehidupan baru, meletakkan dasar-dasar perjuangan, meletakkan dasar-dasar bagaimana membangun peradaban utama. Tidak mudah menunaikannya, tapi Ibrahim optimistis dengan semua yang diperintahkan oleh Allah itu. Karena beliau berhijrah dari Palestina ke Makkah itu. Kalau beberapa versi orientalis menyebut beliau itu meninggalkan Palestina karena diusir oleh Sarah, istrinya yang pertama. Tetapi Quran menyebut beliau hijrah itu karena diperintahkan oleh Allah, inni muhajirun ila Rabbi. Saya berpindah berhijrah karena diperintahkan oleh Tuhanku. Dan kalau kita membaca Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir itu, kita melihat bagaimana Hajar harus menggendong anaknya yang masih balita, anak yang masih kecil, jauh dari Palestina ke Mekah. Sebuah perjuangan dakwah yang tidak mudah. Tapi mereka tidak menyalahkan keadaan, mereka tidak menyalahkan kesulitan, tapi berusaha membangun optimisme dan membangun jiwa besar, serta kemudian berusaha bagaimana agar Mekah itu menjadi tempat yang berkah. Dan ternyata kita saksikan sekarang ini bagaimana Mekah itu menjadi tempat di mana berjuta-juta manusia berhimpun, berjuta-juta manusia setiap tahun datang untuk beribadah. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim.
warzuqhum minas samarat, berikanlah kepada mereka rizki berupa buah-buahan, dan agar semuanya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah adalah keteladanan yang keempat yang sangat penting bagi kita semuanya. Kemudian keteladanan yang kelima adalah bagaimana beliau senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang memiliki legasi, pribadi yang hidup tidak sekedar numpang lewat, pribadi yang tidak sekedar usia hanya angka-angka, tapi semua usia yang dimiliki menjadi bagian dari menanamkan kebaikan dan menciptakan legasi-legasi setelah kemudian kita kembali ke haribaannya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhikni bisolihin waj'alni lisana sidkin fil akhirin waj'alni miwarathati jannatin na'im. Beliau berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, berikanlah kepadaku hikmah, dan kemudian jadikanlah aku sebagai buah bibir yang baik bagi generasi yang akan datang, dan masukkanlah aku ke dalam surga Jannatul Na'im. Kalau hidup itu hanya sekedar angka-angka, kalau hidup itu hanya sekedar menumpuk-numpuk harta, maka manusia mungkin hanya meninggalkan nisan di dalam makamnya atau nisan di kuburnya. Tapi ketika manusia memiliki amal-amal yang soleh, memiliki legasi dalam kehidupannya, dia tidak hanya numpang lewat dalam hidup di dunia, tapi meninggalkan jasa-jasa yang sangat panjang yang bisa dinikmati oleh manusia yang melintasi batas-batas waktu dan melintasi batas-batas negara. Dan semuanya doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah, karena beliau berdoa dengan penuh ketulusan, berusaha dengan penuh kesungguhan, dan itulah yang menjadi keteladanan bagi kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wallahu Akbar. Jamaah Al-Azhar, rahimakumullah. Setiap kita menunjukkan

0: pertama, kalau kita menjadi orang yang baik, maka kita senantiasa didoakan oleh orang-orang yang baik. Dan kalau kita sebagai orang pribadi baik, maka keluarga kita juga akan terangkat harkat dan martabatnya. Setiap kali sholat kita membaca Assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaina wa ala ibadillahi sholihin. Setiap sholat kita membaca sholawat untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Karena itu kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, setiap hari berulang kali kita didoakan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap kali mereka menunaikan sholat, Assalamualaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena itulah maka hadirin wal hadirat jamaat wal karakumakumullah, mari kita perbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita perbaiki kualitas keluarga kita. Mari kita perbaiki masyarakat di mana kita berada. Dan untuk itu semua kita diberikan tuntunan. Salah satu caranya adalah dengan kita menunaikan ibadah kurban. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan, karena kita harus menyisihkan rezeki yang kita miliki dan kemudian menyembelih hewan kurban dan kita bagikan kepada sesama. Kurban dari kata koruba yukoribu kurbanan, yang secara bahasa artinya mendekatkan. Kita semua berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada sesama. Kita mendekatkan diri kepada sesama dengan bersedekah, berderma kepada sesama. Dan karena itulah maka kemudian ibadah kurban itu tidak berhenti pada penyembelihan belaka, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. La yanalallaha luhumuha wala timauha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah daging dari hewan kurban yang kamu sembelih, bukanlah darah yang tumpah, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kamu sekalian. Karena itu hadirin wal hadirat jamaat wa karakumakumullah, marilah kita bersama-sama meneladani kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita teladani kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan kepada kita semuanya dan kemudian kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Dengan keteladanan itu, maka kita tidak hanya berhenti sebagai umat Islam ini sibuk dengan ritual-ritual belaka, tetapi ritualitas itu harus menumbuhkan kepedulian sosial, harus menumbuhkan jiwa sosial, dan yang sangat penting adalah menumbuhkan jiwa rela berkorban, di mana kita berusaha tidak hanya menjadi orang yang baik, tapi menciptakan kebaikan dimanapun kita berada. Kita mendatangkan kerahmatan Islam dimanapun kita berada. Hidup kita bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan itulah manusia yang terbaik menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam situasi kehidupan kebangsaan kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan, mari kita teladani bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam membangun masyarakat dan bangsanya. Mari kita hindari sikap dan perilaku suka menyalahkan orang lain tanpa ada solusi. Mari kita hindari sikap di mana kita menjadi manusia-manusia yang justru menimbulkan kesulitan bagi orang lain dan tidak pernah memberikan jalan keluar atas kesulitan itu. Ibrahim alaihissalam dan keluarganya memberikan kepada kita contoh teladan bagaimana menjadi problem solver, bagaimana menjadi orang yang menciptakan masalah, bahkan menjadi pionir orang-orang yang dengan semangat hijrah, semangat untuk maju, dapat menciptakan peradaban yang utama. Dan inilah juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Karena itu maka hadirin wal hadirat jamaatul adha, mari kita semuanya meneladani akhlak mulia Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sehingga selesai kita menunaikan ibadah Idul Adha ini, kita semua memiliki semangat baru, spirit baru, dan pencerahan untuk kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang berakhlakul karimah, yang menciptakan kebaikan di lingkungan di mana kita berada, dan di masyarakat dan bangsa dan negara kita Indonesia yang tercinta. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk tadarru agar ibadah kita dikabulkan olehnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana wa tadarru'ana wa takhusyu'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu jamaah pelaksana sholat id, kami mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di lapangan Unamin. Dengan ini kami mengundang jamaah untuk bersilaturahmi di rumah Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersilaturahmi Direktur Universitas Muhammadiyah Sorong di rumah Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Izin untuk Pak Menteri dan rombongan.
2: Izin sebutkan pendengar RRI Sorong dimanapun Anda berada, demikian pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha 1447 Hijriah yang kami siarkan langsung dari halaman kampus Unamin Sorong. Dalam khutbah Idul Adha tadi, Khatib Profesor Dr. Haji Abdul Mukti menyampaikan pentingnya meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama kerabat kerja yang bertugas dan penanggung jawab Kepala LPP RRI Sorong Jerry Muriel Kosu, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama RRI Sorong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, barusan teman berdua mendengarkan siaran langsung sholat Idul Adha di lapangan Universitas Muhammadiyah Sorong ya, teman berdua atau Unamin. Dan sekarang kita kembali lagi di ruang dengar kamu RRI Perdua Sorong dengan sejumlah informasi yang akan Eka sampaikan untuk teman berdua dan akan menemani teman berdua sampai jam 11 siang nanti ya. Gimana nih teman berdua, udah siap-siap belum untuk menerima daging kurban teman berdua? Kayaknya sholatnya baru selesai ya, tapi kita udah kepikiran pengen menerima daging, pengen makan daging gitu ya teman berdua. Karena memang Idul Adha itu kan identik dengan kurban sapi ataupun kambing. Nah, kadang-kadang pengolahan daging kurban itu juga menjadi sangat pelik ya bagi sebagian ibu-ibu rumah tangga. Pembagian daging kurban dalam jumlah banyak itu perlu banget ditangani dengan tepat agar daging kurban tidak cepat rusak dan juga bau. Nah, kunci pentingnya yakni ada pada saat pengolahan daging ketika baru diterima. Ternyata ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari daging kurban dari bau. Dan selain itu, daging juga akan lebih awet jika dikelola dengan benar ya. Yang pertama adalah bersihkan daging, teman produa. Daging kurban sebaiknya tetap dicuci sebelum dimasak. Tujuannya adalah untuk membantu membersihkan sisa darah, kemudian serpihan tulang, debu, dan juga kotoran yang mungkin menempel selama proses pemotongan. Nah, setelah dicuci, daging sebaiknya langsung ditiriskan hingga tidak terlalu basah sebelum disimpan atau dimasak. Karena kelembapan yang berlebih itu bisa mempercepat pertumbuhan bakteri dan juga membuat kualitas daging lebih cepat menurun. Kemudian simpan dalam freezer. Daging yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang lebih mudah terkontaminasi mikroba dan juga mengalami penurunan kualitas, sehingga banyak ahli pangan menyarankan daging segera dipotong sesuai dengan porsi lalu dimasukkan ke freezer agar lebih awet. Suhu penyimpanan juga mempengaruhi daya tahan durasi penyimpanan bahan makanan, termasuk untuk menyimpan daging kurban. Kulkas bagian bawah atau non-freezer rata-rata memiliki suhu 4 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini daging hanya bertahan sekitar 2-3 hari saja pada kesegaran maksimal. Sementara kalau disimpan di freezer, itu memiliki suhu kurang lebih minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah dari titik beku. Dan ketika daging disimpan pada freezer dengan suhu yang stabil, maka daging kurban akan bertahan hingga 1-2 bulan. Nah, salah satu tantangan mengolah daging kurban atau sapi kurban adalah aroma perengusnya ya, yang sering sekali mengganggu. Nah, untuk mengatasinya, banyak orang yang menggunakan jahe, nanas, dan juga pepaya muda untuk sebagai bahan marinasi. Daging juga dapat dilumuri parutan jahe atau dibungkus daun pepaya selama sekitar 15-30 menit sebelum dimasak. Waktu marinasi tidak boleh terlalu lama karena enzim alami pada pepaya bisa membuat tekstur daging terlalu lembek. Dan perlu diingat bahwa daging yang akan dimasak saja yang boleh dimarinasi ya. Terus kemudian saat menerima daging kurban, banyak orang itu kan langsung mencampur ya semua bagian ke dalam satu kantong. Namun cara tersebut tidak tepat memperdua karena terutama untuk penyimpanan jangka panjang. Daging, tulang, dan juga jeroan itu punya karakteristik yang berbeda, sehingga sebaiknya dipisahkan sejak awal. Tujuannya agar kualitas masing-masing tetap terjaga. Jeroan itu kan termasuk bagian yang lebih cepat rusak ya. Jadi selain itu juga punya aroma lebih tajam dibandingkan daging biasa. Oleh karena itu perlu banget dipisahkan dalam porsi yang kecil di dalam kantung-kantung atau wadah yang berbeda-beda. Kemudian cairkan daging secukupnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah mencairkan daging beku di suhu ruang terlalu lama. Ya, ini berisiko membuat bakteri berkembang dan permukaan daging yang mulai hangat sementara bagian dalamnya masih beku. Nah, metode yang paling dianjurkan adalah memindahkan daging dari freezer ke chiller semalaman sebelum dimasak. Nah, cara ini membantu menjaga tekstur daging tetap baik sekaligus mempertahankan rasa alaminya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

masih bersama Eka di Radio Produser, teman terbaik kamu, masih ngebahas soal Hari Raya Idul Adha ya teman-teman, di mana Hari Raya Idul Adha ini kan identik dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak. Karena itu banyak banget keluarga yang mulai mencari inspirasi olahan daging kurban yang lezat, praktis, dan juga cocok disajikan bersama saat hari raya ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita terima daging, kita tuh selalu bingung ya mau diolah apa gitu ya. Tapi sekarang sih ya kan berpikir bahwa ibu-ibu sekarang itu juga udah cerdas semua ya teman-teman. Bahkan sebelum menerima daging pun udah pada kepikiran kira-kira mau dibikin apa gitu ya. Toh juga Toh juga sekarang ada berbagai macam bumbu praktis ya yang bisa dipakai untuk mengolah daging kurban. Jadi udah pada gak repot lagi kayak dulu teman-teman ya. Sudah ada kulkas dengan freezer yang bisa menampung banyak sekali daging kurban yang bisa disimpan sekitar 1-2 bulan ya. Dan kali ini akan mau berbagi inspirasi olahan daging kurban yang cocok disajikan saat Idul Adha. Yang pertama itu jelas ya, rendang teman-teman. Jadi rendang ini menjadi salah satu menu khas yang hampir selalu hadir saat Idul Adha maupun hari besar lainnya. Masakan khas Minangkabau ini dimasak menggunakan santan dan juga beragam rempah dalam waktu yang cukup lama. Next ada sate ya. Kalau sate ini udah jadi favorit masyarakat banget ya, bahkan banyak yang sengaja banget menyisihkan waktunya untuk bakar-bakar bareng gitu ya, sama temen, sama keluarga. Jadi nusuk-nusuk sate bareng, bakar-bakar bareng gitu ya, terus disantap bareng gitu ya. Terus potongan daging yang dibakar itu biasanya disajikan dengan bumbu kacang atau kecap aja hingga menghasilkan aroma yang khas dan juga menggugah selera. Kemudian ada tongseng teman-teman. Kalau di daerah Jawa sana itu banyak sekali orang yang mengolahnya menjadi tongseng ya. Jadi tongseng itu kayak semacam sop tapi dikasih santan, dagingnya berkuah gurih, terus kaya akan rempah-rempah, terus kemudian dikasih kol, tomat dan juga cabe ya. Kemudian ada sop daging teman-teman. Nah, sop daging ini juga menjadi salah satu olahan yang praktis dan juga mudah dimasak saat Idul Adha. Kemudian ada dendeng balado. Siapa nih yang suka makan dendeng balado kemudian dijadikan stok lauk? Karena memang kalau dimasak dendeng itu dagingnya cenderung bakal bertahan lebih lama ya teman-teman. Kemudian ada gulai. Beberapa hari yang lalu kan sempat bahas ya, kalau makanan itu ada yang namanya gulai, ada yang namanya gulai teman-teman. Kalau gulai itu biasanya berasalnya dari Sumatera teman-teman. Jadi kalau kamu masuk ke masakan Padang ya, rumah makan Padang itu pasti akan berjumpa dengan gulai ya. Tapi kalau gulai itu sebenarnya juga sama olahan daging, mirip tongseng gitu teman-teman. Asalnya dari Jawa ya. Kemudian ada abon daging juga teman-teman. Ini juga olahan kurban yang bisa dijadikan stok setelah Idul Adha ya. Jadi meskipun udah gak momen Idul Adha, tapi masih bisa menikmati olahan daging ya, karena memang dimasaknya kering teman-teman. Terus ada juga salah satu menu yang jadi favorit banyak orang, yakni bakso ya. Bakso ini juga menjadi pilihan olahan daging kurban yang digemari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak ya, yang tua, semuanya suka makan bakso teman-teman.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

birthday, tapi momen ini juga bisa menjadi waktu terbaik untuk melakukan kegiatan yang positif, mempererat hubungan dengan keluarga, hingga meningkatkan kepedulian sosial. Supaya liburan kamu lebih berkesan, dia tidak hanya dihabiskan dengan rebahan aja nih, teman perdua. Ada beberapa aktivitas seru yang bisa teman perdua lakukan ya. Yang pertama, ikut bantu panitia kurban ya. Kalau misalnya di dekat kamu ada masjid, atau memang kamu bergabung di remaja masjid ya, misalnya teman perdua, itu menjadi salah satu kegiatan yang paling bermakna ya, yakni terlibat langsung dalam proses pembagian daging kurban ya. Kemudian quality time bareng sama keluarga, karena biasanya kalau di momen Idul Adha tuh sering menjadi waktu berkumpul bersama keluarga besar sambil bakar-bakar misalnya ya, bakar sate maksudnya ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk makan bareng, berbincang bareng, masak bareng, dan sekedar menikmati suasana rumah yang hangat ya. Kemudian daripada kamu cuma bikin sate dan juga gulai aja, mungkin kamu bisa coba menu lainnya ya, teman produa. Ini saatnya kamu menjadi kreatif di hari raya Idul Adha ini ya. Gimana caranya kamu mengkreasikan daging kurban yang kamu terima itu biar gak cuma jadi sate dan juga gulai aja ya. Mungkin bisa jadi burger ya kan, rice bowl, terus ada bakso homemade atau stick sederhana ya. Kemudian bikin konten yang positif, teman produa. Biasanya tuh kalau anak muda tuh gak bisa banget dia kehilangan momen. Jadi kalau misalnya libur Idul Adha ini dimanfaatkan untuk membuat konten kreatif, itu kayaknya bagus ya, teman produa. Konten kreatifnya tuh misalnya berbagi kebersamaan, berbagi resep ya kan, atau ngasih tahu ke netizen tentang tradisi-tradisi Idul Adha yang ada di daerah masing-masing. Kemudian tidak harus berupa daging kurban ya, teman produa tetap bisa berbagi apapun itu ke tetangga ataupun ke orang-orang yang membutuhkan, seperti makanan, minuman, atau bantuan kecil kepada orang sekitar jika membutuhkan ya. Kemudian kamu bisa juga memanfaatkan libur yang panjang ini, karena kan hari ini libur, besok libur ya teman produa, terus disambung Sabtu Minggu juga libur, lumayan cukup panjang ya liburnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk kerja bakti kecil di rumah atau di lingkungan sekitar. Jangan lupa olahraga santai juga, teman produa, untuk membakar kalori-kalori ya. Apalagi kalau teman produa makan daging terlalu banyak ya, kita bakar lemak-lemaknya dulu ya, teman produa, dengan olahraga. Jangan lupa kalau misalnya gak sempat hari pagi ini, ya nanti sore ya, teman produa. Kemudian kamu bisa sambil nonton misalnya ya, teman produa, ada satu film baru nih yang tayang di bioskop, teman produa, ada Sekawan Limo Gunung Kelawih ya. Itu kayaknya sih bakal jadi film yang hype banget dan pas banget hari ini tayang, teman produa. Nah kalau misalnya kamu capek ya kan, pengen refreshing, kamu bisa nonton di bioskop, teman produa, habis masak-masak daging kurban ya, teman produa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek